Baik, terima kasih Pak Relen. Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, dari program 4 Banda Aceh. Pak Relen, informasi dari seputaran keamanan dan ketertiban masyarakat guna memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, jajaran kepolisian mengintensifkan patroli malam harian di sejumlah titik rawan di wilayah Loksmawe. Patroli presisi ini difokuskan pada kawasan pusat keramaian, area pertokoan, serta jalan-jalan protokol yang rawan tindak kejahatan jalanan dan aksi balap liar pada jam-jam rawan malam hari. Nah, Warelem, pihak kepolisian juga menghimbau warga untuk terus menjaga kewaspadaan di lingkungannya masing-masing dan segera menghubungi layanan kepolisian terdekat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan tentunya. Bagi Warelem yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan RRI Digital.

Menyikapi lonjakan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara kini memperkuat optimalisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Aceh Utara, Dr. Febrianto menjelaskan bahwa peningkatan ini dipicu oleh tren kenaikan kasus ISPA yang mencapai 800 kasus per bulan dan serta sakit yang tidak menular seperti hipertensi dan juga diabetes. Masyarakat diimbau warelon untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara berjenjang, yakni mendatangi puskesmas terlebih dahulu dan untuk keluhan ringan, dan juga guna mengurai penumpukan pasien di rumah sakit rujukan. Selain itu juga warga diingatkan untuk menjaga daya tahan tubuh dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih di tengah musim penghujan saat ini. Baik Warilo, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan RRI Digital.

Terima kasih Warilun, masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, kabar seputar pemberdayaan ekonomi dari kawasan Gayo, pemerintah Kabupaten Benar Meriah mengoptimalkan pemanfaatan aset industri milik daerah dengan membuka sistem penyewaan peralatan dan mesin pengelolaan bagi pengolahan bagi para pelaku UMKM. Langkah ini diambil untuk membantu para petani dan juga pelaku usaha lokal agar dapat mengolah produk unggulan dengan teknologi modern tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membeli mesin sendiri. Selain mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas produk lahan lokal, terobosan pemanfaatan aset daerah ini juga diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Benar Meriah. Baik Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Terima kasih Warelon, di perpon Anda berada masih bersama kami RRI Program Empato Banda Aceh. Warelon, kabar pemerintahan dari Subuh Salam. Pemerintah Kota Subuh Salam menargetkan penguatan kapasitas layanan keterbukaan informasi publik hingga menembus level desa pada tahun mendatang. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Kota Subuh Salam, M. Rashid, saat memaparkan evaluasi keterbukaan informasi publik di hadapan Komisi Informasi Aceh di Banda Aceh, dan melalui rencana aksi pembentukan dan pendampingan PPID Kampung, Pemko Subuh Salam berkomitmen agar transparansi dan akses informasi pembangunan daerah dapat dirasakan secara merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Sebagai informasi waktu saat ini di studio menunjukkan pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Warelun, di walaupun ada berada masih bersama kami RR program 4 Banda Aceh. Warelun, kabar inspiratif ya dari dunia kepemudaan dan keagamaan. Kalangan remaja masjid kini mulai menunjukkan kreativitas tinggi dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui konsep dakwah digital. Dan dengan memanfaatkan platform media sosial, para pemuda mengemas konten-konten islami secara lebih segar, interaktif dan juga menarik. Melalui, maksud kami mulai dari video yang pendek hingga infografis kreatif. Dan langkah inovatif ini, Warelun dinilai sangat efektif untuk menjangkau sesama generasi muda dan sekaligus mengubah fungsi media sosial menjadi ladang kebaikan dan juga menyebarkan nilai-nilai positif di tengah masyarakat. Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Terima kasih Warilun di Propon Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, kabar inspiratif dari sektor kesehatan masyarakat di daerah. Pemerintah Desa Penanggalan Subul Salam menggenjot upaya pencegahan stunting melalui kegiatan penyaluran makanan tambahan bergizi bagi anak-anak dan balita di posyandu setempat. Dan program ini disebut antusias, maksud kami disambut antusias oleh para orang tua yang hadir membawa anak-anak mereka. Dan melalui penyediaan makanan bergizi seimbang secara rutin, Pemdes Penanggalan berharap kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak di tingkat desa dapat terus terpantau dan terjaga secara optimal. Baik Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan sebagai informasi, waktu saat ini di studio telah menunjukkan pukul 8 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, terima kasih Warelon di manapun Anda berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelon, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komendigi tengah mengkaji perluasan jaringan internet kabel rumah atau fixed broadband secara nasional. Melalui terobosan ini, pemerintah menargetkan penyediaan akses internet super cepat hingga 100 Mbps dengan tarif terjangkau, yakni sekitaran Rp100.000 per bulan. Dan langkah strategi ini diharapkan dapat mengikis kesenjangan digital di berbagai daerah, sekaligus juga mendukung konektivitas masyarakat dalam bidang pendidikan, bisnis, serta ekonomi digital saat ini. Warelon, pukul 9 waktu Indonesia Barat, artinya telah selesai tugas saya menemani Anda untuk sepanjang pagi ini dan akan digantikan oleh rekan saya, Nurul. Dan juga Warelon, bagi Warelon yang mungkin saya temani sejak pagi tadi ada salah-salah kata dan akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: dia pendorong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nombor Ilheblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan rat aplikasi RRI Digital. Kapo tikuring 12 minit waktu Indonesia bagian barat Arehlon ya. Getanyo kalam acara Sirebuh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo uro Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh lagi biasa rat 2 06 51 055 dengan 08 16 88 86. Orelon mentang lagi baru ya kamu le ban le no ya dengan Dek Raisa dan juga Dek Putri ya. Jadi awak kamu ban le akan mempengondron dalam acara Sireboh. Untuk Dek Raisa dengan Dek Putri, gimana baurannya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Kak Nurul.
1: Pagi ban, bengahnya. Semangat kan?
3: Oh, semangat.
4: Oh, Kak Nurul. Dah buka Sirebuhnya, dah cawa Sirebuh. Sampai masak.
1: Nyomat awak tiga ke apa bagi wari-wari kedainya ocit ya?
2: Iya.
1: Nyambek sampai angoh. Okey, wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sirebuh yang kawai gepreh bak nembai 886 dah sampai leh. Dan untuk tema, Nurul infokan bahawa sajih tema yang akan kedainya bahas bak uronyo tentang sabar ya. Jadi, pemakna kesabarannya. Alihnya menye si ro-ro urang sabar atau drone tom ne sabar akan si pepe yang terjadi pemanfaat yang kali ne peroleh ya pemanfaat yang kali ne temeng dari sebuah kesabarannya. Jadi menan ya warehlon ya yang kagepreh bak nembei 886 ta sampai le. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro, halo, assalamualaikum Cik Mat. Iya, omak tua nurul culok ompao. Sihat Cik Mat. Iya, kiban Cik Mat.
5: Assalamualaikum Kak Nurul.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban?
5: Tua pasang set.
1: Dua pasang set ke mama kaji hanai depi tu Cik Mat.
5: Cik Mat kenal kan?
4: Fikir ho kai plung Cik Mat.
1: Pakai ni samping nurul su. Kiban?
5: Kita
1: ada hero kamu orangnya.
5: Iya, awak saya mandum kan?
1: Awak saya mandum, tiga kata apa?
5: Sama kena awak pencau dengan yang jara awak.
1: Hana Cik Mat. Awak kamu punya hana awak pokok je belangong je mahayak nak.
5: Kau dengan kau kan?
1: Duka-duka ubi je. Cik Mat, kiban orangnya? Sehat kan?
5: Alhamdulillah sehat. Urun Roman saya kiban sehat.
1: Alhamdulillah. Kiban?
5: Kalau orang muka awak serubuh ah.
1: Nya hana tak mendengar Cik Mat.
5: Nah, kalau orang muka awak serubuh lu pegah nah.
1: Oh. Hana nak payah orang muka makin lemak kuah. Cik Mat, nya tentang kesabaran Cik Mat.
5: Kesabaran. Sabar. Oh, betul.
1: Kesabaran kan, Nurul. Iya, sabar yang geken sabarnya pagi ban, Cik Mat.
5: Sabar je lah, Cik Mat. Sabar mekat.
1: Sabar mekat.
4: Bapreh urung tro, Cik Mat.
5: Sabar lah, Cik ni, yang itim, Cik Mat.
1: Nyangkanya. Walaupun ketinggal dari polik, anda malam lah.
5: Ya lah?
1: Ya.
5: Ada kesabaran je. Yang nak kesabaran, cong jom. Nah. Iya.
1: Cau ujung kan Pak Iban?
5: Mana pun nak merompok dengan tengah anak sabar kan?
1: Iya, betul.
5: Awalnya pun tengah muka, bujuk berkabih je ke muka. Apanya mungkin kan? Orangnya habis tengah anak, kadang hantik kan?
1: Iya, betul-betul.
5: Nama yang anak sabar? Aku minta bulai, kalau kita minta bulai ni untuk urut kan?
1: Ya, yang kenyan. Kelebut kenyong.
5: Katanya tengah berjakin, mesti lagi urun drone yakin jam. Pepek pada radio. Pepek radio pun sabar je pepek lah.
4: Betul. Yang penting sabar.
1: Padahal kan pepek tapi sabar sih. Betul.
5: Sabar sih. Ini kan macam-macam lagi kan.
1: Ya.
5: Jaga kehayati. Ya, dia ke karing yang mana sabar ke kuat juga kan.
1: Betul.
5: Ada
1: mengtu.
5: Ada
1: rupa
5: tu. Mandum nak kesabaran. Nama apa? Ya.
1: Ya.
5: Nena kesabaran bagi saya selagi kibarkan nak kemajuan uki lah. Nak pengalaman menumpuk lah mantu masa lusul di kesabaran menumpuk mantu kan. Terima kasih baik ragu-ragu kesabaran lah. Dari pepek yang sabar sampai akhir ya. Lagi ke akhir nanti akhir yang pepek ya kan.
1: Iya.
5: Kenapa Pak kan? Maaf lagi selagi kapan sih juga yang kak selagi senang kan?
1: Iya. Ilmu yang pikir dibagi kan?
5: Akhirnya tiga-tiga pula Amplam dari Ubud sampai nak coba kan? Mami yang masa apa? Kau Pak Amplam yang apa sama ada Pak Amplam lah kan?
1: Iya.
5: Ini mana sih? Mana-mana baru nak kesabaran, nak?
1: Iya.
5: Nama cek dari cek mana?
1: Kabereh cek mat.
5: Lagu lain apa?
1: Kak Armawati apa lagu Ronyok Dayu ke?
5: Lagu Ronyok Bek Le Lam Luka.
1: Bek Le Lam Luka.
5: Ah, tapi dia luka awak dah siwa.
1: Kabeh sabar, okey? Kabeh
5: sabar.
1: Bek Le Lam Luka. Cenoro ulai apa?
5: Okey, salam-salam telefon kerana sel keluarga Malena selama iman dunia akhirat.
1: Amin, ya Allah.
5: Kak Hayati, si, Kak Diana, Kak Eli, Kak Aju di Sabang, Ayah Gas, Bang Amri, Bang Batri, Wak John dan kepada-kepada rumah.
1: Okey, good.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyo lagu Bek Le Lam Luka hana merumpuk olom ya Cik Mat ya. Tapi hana masalah untuk nuru ile. Menyo hana nuru puta ikat lako. Lagu
4: dan lako suko kan ikat kan nurul.
1: Lako Cik Mat. Cik Mat bayar ada ikat ya.
4: Cik Mat ada ikat.
1: Nyo dilikat Cik Mat kagak pereh bak nemboi 4755. Dah tapa kembali.
2: Okey.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul.
1: Iya, nah ya Bi.
5: Sehat, Bi.
1: Sehat, alhamdulillah. Rona pagi ban.
5: Sehat, Bi. Alhamdulillah, Bi Raisa sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya Bi.
5: Di api leba, ajuk nyam leba awak ni.
1: Jok apa?
5: Petimang petiu.
1: Oh, petimang petiu. Yang ke nyoba awakan ke yang mak petiu. Nurul mak grey mendang. Baik ke balak baju unda. Takut roh megah juju lah. Yang ke nyan. Nurul mak grey mendang. Agak petak-petak pecut.
5: Kalau dah lama zaman mak
1: Giban?
5: Tak talah-talah mak terus tu mak umpunyu.
1: Oh, umpunyu. Yang ke nyan. Nyoba dah suya habis no.
5: Gitu ah.
1: Ada pakan ha doa sikit.
5: Kan mungkin kena tinggal ni.
1: Mungkin. Kiban di sini ya habis sehat sabe ba?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nyo tentang sabar no ya habis. Jadi menurut Rona sabarnya putra. Sabarnya putra dan Pak Kiban. Alanya bermanfaat di.
5: Kan put put sabar dan nyoba. Nyo kadang-kadang ada bumbu dari nyonggoh lemak tak tabai ni tiat nyetu harus tabai. Nyo tabai luah lampu ni tabai jadi nyo bukan apa lampu. Nyo pun nana jadi nyo pun tabai nyo tabai nyo tanya betul betul jila Allah kan uji lah Allah. Nyo tanya betul betul sepat nyo lewung dia tabai kan betul sepat Allah.
1: Ya, man mesti hana masak bu lah mah ya bit dah. Oh tahu memang kada gak mesti. Man menyatakan menyatakan mesti hana masak bu lah mino hat nyen ati na sabar bu han.
5: Ya hana.
1: Hana sabar ya.
4: Nah. Berarti mino sabar dak tanggung juga ron.
1: Menya hana masak lom berarti tak prehele mena ambek dak begah siapa mena nah ya bit nah.
5: Nya. Nanti kan pula tak kaya mak tak tiram tak tibu kan tak apa kenapa ni ya benda pula yang timah haji budi air haji kan
1: betul-betul
5: nanti tak tabar haji tabar lah
1: ya okey siap ya Bit nyaman tang
5: nyaman tang
1: lagu pelagu Nurul Putra kerana
5: ini lah kebak di Raisa lah bang
1: di Raisa okey siap
4: dia ya Bit untuk di Raisa pilihkan.
5: Gue lemah di red saya punya tak apa-apa.
1: Good.
5: Memang ji talim tadim kawak tonton denan selama iman dunia akhirat di Nurul, di Nurul, di Raisa, di Fitri ya.
1: Putri kan Fitri.
5: Oh Putri.
1: Kak Putri, Kak Fitri di Darussalam.
5: Oh Kak Putri ya.
0: maksudnya Kak Putri.
5: Nanti ke Kak Eli, ke Kak Hayati, ke Cik Mat tu no, Pak Amri. Tapi mandu-mandu juga yang kata mong pertama.
0: Enggak, siap. Makasih ya, Bin.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nah ya Bin dari Ulah Karing, Pak Rihlon ya. Dah dengar ilai lagu yang gelakkan oleh Cik Mat pun no, untuk Dek Raisa back dua lagu ya, Bin.
4: Oh, tak beren. Kaji terpilih juga satu nyawa Kak Nurun.
1: Iya, siap ya. Nyawa ya, Bin. Teater akan Nurun putar lagu Kerona. Dah hadirkan lagu Bek Lelam Luka ilai dari Armawati AR ke Cik Mat dari kawasan Lambaro.

Keluarga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadual tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menan kuarelon, kali kita hadirkan dua buah lagu yang gelake lecek mat dari kawasan Lambaro ngan buno lagu yang gelake Raisa pilihkan ke Habib ya. Kali Raisa pilihkan lagu apa dek?
1: Gasih Mupaksa.
0: Iya, Gasih Mupaksa dari Amirahmi. Semoga ya Habib kamu bahagia ya. Yeah. Dek Putri nam bahagia, nam pak sah.
2: Bahagia, ah nam pak sah.
0: Nam pak sah ya.
2: Sukarela. Keadaan lagu.
1: Sukarela.
0: Lagu je galau. Yang penting katanya over the cam tapi
2: kan bahagia.
0: Okey, ware-ware yang tengah depan to. Nah, Bunda Jariah dari Lung Bata yang kagak pernah buat nombor 886 kawai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, fakiban habau ronyo ware lun.
3: Alhamdulillah sehat walafiat, secerah mata mentari pagi.
0: Masya Allah. Nana jogging uronyo?
3: Banuwo.
0: Oh, banuwo. Ya jogging pat?
3: Bak jalan lah.
0: Oh, bak jalan. Pikir bak gerubak lontong. Pikir bak gerubak lontong mana kan?
3: Oh, fikir betul kena, tapi hantro.
0: Hantro. Hantep dia tenaga.
3: Tak sesuai pakaian kita ke situ.
0: Oh, benar?
3: Iyalah.
0: Punya pakaian bak gerobak lontong bagi ban?
3: Tajak ban, tajak. Betajak kan, tajak jogging. Mereka tak tambang kena dengan pakaian yang kau
0: hantar. Oh, iyalah. Oh, kalau supporti tak kak Anya, kalau habis energi, kakak pasal lah air.
3: Kalau matainan ke anak mesti.
0: Yang kenyan. Yang tutut kalau abe.
3: Ya, ya. Semua kali ngomongnya ya. Tidak sadar diri.
0: Nurupi beraya oka. Gara-gara lontong. Manyo lontong si payah pada tulak. Ya kan, bunda kan?
3: Ya.
0: Ya benar. Ya betul. Oh, bunda hanana hantruk lupa jangko menyo nuru porsi lontong.
3: Hai, lewetnyo ka jarumbu, pokok di lontong
0: lagi. Ya, nyang kenyan. Man cappuccino ka jeb bio leteat nah.
3: Ya. Selalu metu rileng anane-ane izinan be.
0: Heeh. Oh, baru nyofo nah.
3: Gua maturi lo.
0: Gua maturi. Gua maturi.
3: Baru Raisa dengan Putri. Selamat datang be. Bege-ge sinan dengan Kak Nuru be.
0: Ya bunda.
3: Alhamdulillah. Amin.
0: Saya sampai bunda be.
3: Iya. Alhamdulillah amin ya. Makasih be.
0: Nye. Bunda nyoronyo tentang sabar bunda. Menurut bunda, sabar yang putra dan pakiban yang dimaksud dengan kesabaran.
3: Sabar tuh putra, sabar tuh sabarannya. Apapun yang dibilang, yang dikatakan sama orang untuk kita, kita sabar. Ada yang membalasnya yang di atas.
0: Betul, betul, betul.
3: Tanya tak tupu bahwa orangnya ikut ketanya, kan? Kita tukurnya itu sakit tanya. Tapi tanya manusianya hanya tak bala, hanya tanya bala hantu sama-sama bengeh lah. Kan? Kadang pasti bakal. Tanya emosi tanya lebih ni bagi, urung kenyan kadang-kadang. Jadi kan tak nampu.
0: Betul.
3: Tanya harus tak sabar mantap. Sama doa ya Allah Tuhanku, nyambak antron mandung, mempulang, nyatuh. Drone yang balah mandunya, kena balah, kena pegiannya, kena bahan akal runya.
0: Betul.
3: Pokoknya kena mandung, tanya bersabar. Itu baharun pun ngapu-ngapu, antong seut.
0: Iya, betul.
3: Sabar mancong. Tapi dia ke draw je. Dia ke draw runya.
0: Dia ke draw maksud je?
3: Misalnya je runya kan ikut ketanya kan. Ya fitnah lahnya kan. Nah memang nurul waktu belum mengajar kan. Jadi di fitnah masalah, nala masalah kan. Anak trip kejadian itu lagi.
0: Karena memang anak bukti ya.
3: Sakit, sakit, tak meninggal pokoknya lagi nyala. Anji suami ji kenyan.
0: Ya ya.
3: Gak ya mudah. Langsung lah lulu kakak pegang.
0: Iya. Manfaat kesabarannya Putra Bunda?
3: Manfaat kesabaran danyo kan hati danyo lapang nurul. Danyo terserahkan roba Allah. Alhamdulillah danyo tiba pergi dari penyakit nurul.
0: Betul.
3: Pergi dari penyakit danyo. Hati danyo lapang sabar. Alhamdulillah anak sakitnya anak sakitnya. Antanya di umum, alhamdulillah mantau sehat walafiat, lebih dari Tuhan.
0: Iya, betul. Ah, okay, siap Bunda. Terima kasih. Ya,
3: nonton Mbak.
0: Lagu-lagu?
3: Kore.
0: Syukur, Husni Almunah.
3: Iya, harus bersyukur kita kepada Allah karena lebih umum danyo kan. Bono cari lu tak lebih.
0: Iya, betul. Nurul, leba.
3: Salim-salim ke Ananda, Raisa dan Putri ya.
4: Iya, makasih Bunda.
3: Dan ke Nurul, Raben Ceman, ke Yana, ke grup silaturahmi, ke Elinor, ke Pulo dan Mandu-Mandu.
0: Terima
3: kasih. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bunda Jariah dari Lumbata Warihlon ya. Dilikat ganyan kegepreh Bapak Dujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Kak Zalwa. Iya, pagi Ban Uronyo Kak Zalwa, sehat?
5: Alhamdulillah, syukur nama Allah sehat sabi-sabi.
0: Alhamdulillah.
5: Allah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa di atas.
0: Iya, betul. Kak Zalwa, nyuronyo, dengar apa Kak Zalwa?
5: Dengar radio dengan nyodik nyuruh adik-adik Sinan.
0: Kamu turi dengan adik-adik itu nak?
5: Kak Zalwa Nah, Kak Juli, hotel dengan Kak Juli.
0: Oh, hotel dengan Kak Juli. Mak Kak Juli nato enggak up snap ah. Man, home kadang kan awaknya han, tebak awaknya han dari dalam HP lah. Oh, kalau merumpok berat udara mana nah? Ya. Enggak Kak Zalwa. Kak Zalwa, nyo tentang sabar Kak Zalwa. Jadi pemakna arti dari sabarnya Petra.
5: Nyo dari Kak Zalwa. Tanya mungkin umpamanya tanya ikhlas lego, ya kan?
0: Yeah.
5: Lebih sakit mungkin. Jadi sabar ikhlas orangnya. Satu ot bebek. Ikhlas orang ibe seot. Yang balas Allah yang Maha Kuasa di atas.
0: Man menyetah harap balasan dari Allah. Nyan pekeh tanya sabar atau hana?
5: Tanya sabar.
0: Sabar.
5: Ambil satu ot pahalanya. Jadi kan yang lu pegah marah pun lembah di kelego ana tulung sesuut. Yang bagi lu, yang bagi orang lain home.
0: Man manfaat dari kesabarannya Putra menurut Kak Zalwa?
5: Lu ini sabar baik satu sesuut aja. Baikkan mana pun.
0: Ya.
5: Allah yang bala.
0: Manfaat ji?
5: Manfaat ji tanya kan anak-anaknya lapang gak ada tanya gle. Hana mukumuku
0: ya. Hana gimana ya? Hana menyahan tabalah halom lagi hi agi hana pah menan ya. Hana rasa-rasa lagi an ya. Karena kedanya sabar jadi tenang mentang danya biasa mentang ya.
5: Iya.
0: Ya, oke siap Kak Zalwa. Lagi an mentang?
5: Iya, lu laki lagu Sabo kon.
0: Dari so?
5: Cinta Buting Ruko.
0: Cinta Buting Ruko Ana Sulaiman. Nurul Ui lebah?
5: Jejen.
0: Silahkan Kak Zalwa.
5: Pertama untuk Nek Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, biar pergi channel cuci keluarga Nek Nurul.
0: Amin ya Allah.
5: Untuk Nek Rengka, untuk Nek dua-dua itu, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, rezeki, biar pergi channel cuci keluarga orang tua itu suka.
0: Amin. Kasih,
5: untuk Kak Juli juga semoga banyak umur, semoga rezeki, biar pikirkan nasi keluarga Kak Juli. Untuk Andi, untuk Kak Acu, untuk Kak Eli, untuk Bang Rusli, untuk Mandu.
0: Oke, siap. Makasih Kak Zawa. Siap
5: untuk adik-adiknya Mandu.
0: Terima kasih Kak.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, Warihlon ya. Tak dengar lagu Bang Husni Almunai leh. Nah, judul Syukur, Syukur. Yang gelake
2: Le Bunda Jariah.
0: Le Bunda Jariah dari
2: Lung Batang.
0: Iya, betul. Kak Gafai nan rone bunda ya. Tak dengar leh ya. Lainnya baru tak putar lagu Kak Zalwa Ulfa. Judul jih Cinta Puteng Rokok dari Anas Sulaiman.

0: Dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Pro4 Budaya Anu Nanggrok.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ke Jerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Jangan keboreh lon. Kali tak dengar lagu-lagu pilihan ya. Dan saatnya kepo 10 lewat 20 minit waktu Indonesia Barat. Tak sambung lo acara si Rebo Unur lagi mau ahwareh lon karena Bu Nona Jame di Tino. Jadi Hana Nurul buka ile acara si Rebo. Nurul pemulia Jame le. Lagi biasa ya karena pemulia Jame
1: ada ceritanya.
0: Jadi Bu Nona Nurul mari di lebecut, Jino kajet tak sambung lagi ya cara si Rebu Hukdanyo, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan dengan tema makna sabar. Iya, lihnyan pu manfaat ji ya. Jadi pakiban yang geken sabarnya, pekeh wate tanya tak pegah karaya tat kalau sabar, nyo kahan ik lo sabar leh, pe arti ji uronya tanya nata sabar atau mungkin tanya merasa bahwa dro deh kali tak sabar. Orang lo ya, karena menyesabar lado mureng, lado mureng kepegah menyesabarnya hana yang nanjih kahek. Kahek bak lun sabar. Hana hek bak sabar. Karena menyok sabar artinya dayanya ka lepang lah menan ya. Tapi bisa jadi menurut warahelon yang tengah depan toh yang kena bergabung lah acara si Rebo beda loh makna sabar. Jadi betul, sampaikan ya, menurut awak drone pakiban makna sabarnya dengan pemanfaat cih. Yang kagak preh bak nemboi 886 yang kawai tak sampai leh. Halo, assalamualaikum warahelon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Abang Basri.
2: Ya betul, Abang Basri hek tak.
0: Sabar tak Abang Basri ya.
1: Yang sunya yang kepegah sabarnya Nurul.
2: Cocok tak ya, tema dengan sabar cukup cocok.
0: Cocok tak ya.
2: Cukup cocok.
0: Beraya sabar.
2: Ini mau bagian.
0: Yo, yang kenyan. Gimana Abang Basri di Tinan? Sehat Rona kan?
2: Alhamdulillah nanti teman dari menopoh lapang ke tempat dan ke rondap nanti hanya banding
0: hanya. Oh duit Allah, mana lu betul-betul tak ke apa ya rondap lah?
2: Apa yang dimana lah mah? Balik kan buat dia tadi ya, mana kami yang mati langkulah
0: iya
2: lah.
0: Ya Allah.
2: Sampai ada sabar air, sampai ada banding, sampai dengar punya lamun, kapan tak dengar mati, sampai dengar lagi, tak cukup yang nanti, kalau ikap dia mula.
0: Oh, udah mentang mi ya?
2: Udah kapan kan yang ni je ni okey ah ele tapi ku cukai lagi ikap pun yang mula pak
0: aduh kan
2: ko alam ni urang bingkeng yang hanale sabar ya
0: no betul betul betul nyang kenyan kelebut ne grup lama tak nyo nak cok mi atau
2: orang kulah
0: oh orang kulah berfikir lama
1: punya grup lama kapal dua bawa tri
0: kan kadang monde kadang atau kibang
2: nah orang kulah lama mama nawa
0: oh ya ya ya
2: Ya nak turun raja urang kampung lu unci ni di pajongan no yang drop ulang ai di patol lampang Puyanya, dengan luai belangan, parang baru apa yang mia cuma no, bocor, yu parang menggutari, yu parang gutek, tek lompang aju. Nah, urat parah, nak cahana aje.
0: Kita sabar, sabar.
2: Dalam hadis, Inna Allah maaf sabirin. Buat orang-orang yang sabar, kasihan Allah. Kenan nurul.
0: Betul, betul, betul. Bang Basri.
2: Ya, macam nurul.
0: Iya, man manfaat sabarnya pu, Bang Basri.
2: Ini. Angkat sabarnya nanti kasihan Allah yang mafanjan. Inna Allah maha sabirin. Orang-orang yang sabar kan kasihan Allah.
0: Sajan Allah ya. Okay, good. Bang Basri, lagu pelagu Nurul Putra.
2: Yang cocok dengan temanya macam.
0: Putra.
2: Sabar nan. Lagu
0: sabar. Cita ule bah.
2: Ya.
0: Sabar.
1: Dang Nurul luah lampu.
0: Dang Nurul silakan salim-salim Bang Basri.
2: Salim kun ke Nurul si Putri Siroti Sora tapi dua.
0: Raisa.
2: Raisa, salim awak dua besar tapi si Bung Dar si awak dua bandai ya.
0: Amin ya
2: Allah. Manayan keman di kain di kanur bandanya almanjung tomoh yang anak baru balanya kandai yang di Lumata malayam yang mamun Pak Motar kalian ada di Langlem lain mamun
0: tu good nyo Bang Basri menyo lagu yang judul Sabar lagu Aceh Anam Rumpok cuman na taboh lagu yang memang harus na sabar jadi na syair lam ranto menan ya Syair Lam Ranto Sajan Rial Doni Nur Putra apa?
2: Gak.
0: Terima kasih Bang Basri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Bang Basri dari Kota Sigli Warihilun ya. Di liket Bang Basri tetap kembali Dek Putri, Dek Raisa. Halo, Assalamualaikum Warihilun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Bang Isan dari Padang Tiji.
4: Betul.
0: Gimana kabar orangnya Bang Isan?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nyo Bang Isan mantu radio agak raya wacu ne?
4: Oh, gaya nas?
0: Agak gemetu katnya.
4: Kalau buka kebiasaan lu raya kan?
0: Nyengkunya. Silakan Bang Isan.
4: Oh ya.
0: Ya, kalau Bang Isan bubut nah.
4: Di mana?
0: Terima kasih, ba. Nyo kabereh, kaman. Kajer neh tu. Pagi ban habar ane huronyo sehat.
4: Abah alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Katri mana anaknya? Kupi kali dan nyong le bos kamu.
4: Anaknya bandu ada padi yang tengok.
0: Oh boleh ada padi. Laga uroi deh ya.
4: Ya ya betul.
0: Ya.
4: Kebetulan dia bisa di.
0: Ya betul. Man bak nade padi kan benar si tabah kan nyong Bang Isan. Ya. Nepreh dang tu. Jadi makna sabarnya putra menurut Rona.
4: Oh ya. Padahal wadah tipe menteri yang wadahnya wadah ya.
0: Jadi kadang versi Bang Isan sabar aja beda kadang.
4: Iya mungkin lagi asis. Banyak kan sama sih, cuman penyampaian mungkin yang beda ya. Yang menurut Bang Isan sabarnya kan sabar sifat ya. Sabar sifat terpuji. Yang mencerminkan lagi depan danyo. Sikap menerima sesuatu yang hanya sesuai dengan keinginan. Ya, karena kan terjadi sesuatu yang kepadanya hanya kita yang perlu. Dengan kaya mesti nak sebuah sikut yang kita tanya, kita terima dengan rela tanpa mengeluh. Tenang

0: Musibah, kan kebiasaan dapatlah musibah. Musibah sesuatu yang hendak inginkan terjadi, yang hendak menyenangkan di nafsunya manusia.
1: Betul.
0: Kemudian nasabah dalam taat, dalam berbuat taat yang misalnya salat subuh misalnya kan, sujud dengan tapi dia sabar di sana ketinggian sabar. Kemudian sabar terhadap maksiat. Bila nak maksiat baik bubut, sabar baik bubut ya. Nah, apabila tengok buat lagi kan, maka balasan dari Allah telah berai di hisab lagi. Hana terhingga lagi. Dia tak balas pada sabar yang balas. Maka dengan tengok tu, mau sabar ke Tuhan. Misalnya, waktu contoh, ketika dia disakiti. Dibuli kah atau disakiti dengan fisik, ya kan? Sabarnya tanya, di saat posisi tanya, mampu untuk tak balas, untuk lawan. Tapi dia hendak lawan. Dah sabar. Beda dengan kawan pun lawan. Bukan sabar yang tapi nanti mengeluh nanti kurik-kurik yang kena lawan haik. Yang kena bahasa tapi kena talu. Mengecu dia. Tapi polisi dia mampu tu melawannya. Sanggup. Polisi dia biasa. Tengok anda lawan. Sabar.
1: Kan karena gesuun ya?
0: Ya.
1: Bang Isan menye tanya sabarnya mesti gembira sekali Allah hanalo mesti benar kan tak sabar benar kan dengan pasrahnya na beda apa menurut Bang Isan ke mesti pasrahnya bagi ban menurut Bang Isan takut jing tek ge anggap bahwa pada hai je usahakan lebih tapi karena ge anggap bro sabar jadi hana ge usaha lebih pada hai nya kita mau pasrah kan yo ji
0: mungkin nya pasrahnya sesuatu yang memang hanya bahasa orang yang berbeda aja ya. Punya sabar kan main hati sebenarnya. Sebab hati orang yang masing-masing ke sebuah menurut. Lah hati yang kibar maksudnya saat yang apa memang diterima kenyataan dumnan lah kadar sikapnya atau memang karena han mau pulih jadi pasrah. Itu kan pasrah ketika han mau pulih kan jadi pasrah aja. Kau pasrah Allah kau pasrah aja upakan han mampu tak sehal itu pun lawan di ini mungkin yang pasrah. Ini sabar, saya mampu tapi handa lanjut di. Mungkin lagi.
1: Okey, siap Bang.
0: Karena kan dia yang mesti bagaimana? Inna Allah ma sabirin kan. Sebenarnya Allah utama orang yang sabar. Dan aswaru minal iman, sabar. Sitinga kepada iman.
1: Ya, betul.
0: Sitinga kepada iman sabar. Sitinga satu, yang lain dah. Mungkin sangat luas dah bahasa tentang sabarnya. Dan kena waktu ada batas dan pun mungkin wali lain pun ingin menyampaikan ya kan
1: betul
0: karena kan di saat tengah umat lagi yuk rasa tu menurut tanya pengalaman bagi yang betul misalnya ya sekarang kan hal lain tanya tu tapi jangan rasa sedangkan yang ikut
2: tapi tak mandi
0: orang ikut
1: tanya mana merasa
0: kesabaran ya itu yang dengan banyak pengertian sama-sama ya kecuali kita dekat macam untuk baikkan sejuk untuk kayak anak sejuk bukan mau nen
1: ya oke siap Bang Isan kabereh lagu-lagu Nurul hadirkan ke Bang Isan ya
0: dari Leni Marlina
1: judul ji
0: Beli Mengharap Bang Isan
1: Beli Mengharap oke siap Beli Mengharap
0: di searching dulu ada
1: Cenuro Ileh dang Nurul
0: salam yang pun Dede Raisa Tul Hawa Putri Nafisa masa kan sering sebut nama sempurna tu karena nama agak-agak
1: Alhamdulillah
0: Nurul Jemitah anak keli
1: kan ketua anak keli tapi ke kun
0: Ya. Di rasa yang di putih lebih megah gitu, bah. Yang kan Nurul yang bintang. Karena kan Nurul Jumita, no Jum, macam bunyi singkatan.
1: Nujum.
0: Nujum. Bintang, ya. Yang bintang macam mana?
1: Siap, Bang Isan.
0: Ya, Bang Matri, Musa, Ladit, Kak Yana, Kak Yati. Sama dulu lah, jelau.
1: Siap, Bang Isan.
0: Lagunya?
1: Nya lagu Gohlom Rumpok lah, Bang Isan. Cuman, mungkin... nak tahu keputar lagu? Itu Gohlom ni?
0: Gue mana ingat sih, lah.
1: Beli Mengharap, ya?
0: Beli Mengharap.
1: Beli Mengharap. Dari Leni Marlina.
0: Ya, menghana berarti dah gantung. Jaka bahagia juga, pasang jadi lelaki atau lelaki malah.
1: Jaka bahagia? kecewa. Dia, kecewa

0: Okey, dan nurut ulat apa? Lu tak kan kecewa orang yang berat sabar memang eh?
1: Ada berharap, kecewa. Kurus kita sabar nurut.
2: Papa tak kan tema.
0: Gak, gak, gak. Nyok, nanti nurut ulat mentang lah ya.
1: Apabila Hana, dua judulnya. Lun pusatkan bak hero kata inan bos.
0: Wes ya Bang Isan. Terima kasih bos.
1: Okey sama-sama terus. Nanti
0: produk
1: so.
0: Produk dun insya Allah Kak Juli.
1: Juli bersama adik-adik.
3: Iya insya Allah.
1: Insya Allah saya menempuh lawan terima Hana halangan apa? Terima kasih.
0: Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji dah dengar lagu yang gelakai oleh Bang Basri lah puno. Gelakai Mita yang sesuai dengan tema ya.
2: Iya. Sabar.
0: Boleh sabarnya. Nasya'i lam ranto ya. Nyo kisah tentang Sidro Linto yang gejak meranto demi ke perumoh ke nyan.
2: Ya, masya Allah.
0: Jadi gejak Mita nafkah nyan kebenan ya. Dumna perjuangan Sidro suami Linto demi keluarga tercinta. Menan ke berai sabar bagi Linto yang tengah Mita rezeki lam ranto dan juga perumoh gak nyan
2: yang Mita jelami kadang
0: lomanya bisa jadi ya. Kita hadirkan nilai Bang Basri, semoga terhibur dengan lagunya. Untuk lagu Bang Isan Kamrumpoknya dari Jaka Bahagia, kecewa.

0: Bonan Kuarehlon, kali hadirkan lagu yang gaglake le Bang Basri dari Kota Sigli ngan Bang Isan dari Padang Tiji. Semoga ka mau bahagia.
1: Siga kejak nyoman dua kan urut. Dari Tiji Padang
0: Tiji. Oh iya ya, tetangga kampung kedua. Tetangga apa?
2: Tetangga kampung.
0: Kampung.
1: Kecamatan.
0: Kecamatan. Mungkin ya. Ya, semoga kamu bahagia bandua Wak Rone.
1: Amin.
0: Ngat tasambung lo acara Sirbo Warehlon yang ka gepreh Mbak Nembuy 886 yang kawai dah sampai leh. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.
0: Nah, Kak Yana.
3: Iya,
0: apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Kak Yana, gimana?
3: Alhamdulillah, sehat. Jatuh bangun, diriku sabar.
0: Jatuh bangun, dah tak sabar ya. Karena sesuai dengan tema gedenyo ya, Kak. Jadi, belum tengah dah bahas ya.
3: Iya, jatuh bangun, digantung-gantung, sabar aja. Kenapa begini ya?
0: Ingkanya, cik menan kak, cik kan nasib ya, ketanyo.
3: Jadi mentor ya?
0: Jadi mentor.
3: Kak Yana. Tempat digantung-gantung jadi ngintip lewat jendela. Oh, jadi mentor dah di situ. Pantes lagu-lagu aja kan?
0: Yang kenyat. Kak Yana, gimana kabar orangnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat deh. Ya, istirahat sejenak.
0: Ya, alhamdulillah. Piuh hile kak.
3: Tuh sambung lom nyaju-aju tuh nali kesabaran tuh.
0: Ya, yang kenyat kan sabar berarti tapi buat jaju-jaju hana ada piuh cik dah.
3: Ya, nah mungkinnya cakap buka beratnya gelis apa.
0: Yang kenyat. Jadi makna sabarnya putra menurut kak.
3: Menyesabarnya nyata cerita sabar ini yang mudah kata ucapkan. Sabar sabar putri.
0: Good.
3: Tapi agak berat buat dilakukan.
0: Ya, nyangka.
3: Tak ada pom potinya. Tak ada mudah. Nak sabar. Nak tu. Oh, kau sebenarnya latih berat-berat ilikot pak kau macam jarut anyo. Yang sabar gitu punya sabar memang betul-betul sabar memang sifat itu nah kita berdoa juga apa hana-hana yang saya bantu yang berong-berong gitu jadi sabarnya luah nurul tak kendor dari segala aspeknya buat tapi buat ibadah hanya harus sabar dah subuh kan harus sabar punya hana sabar dan hana bedah kan hana sebutnya hana konsisten ya sudah
0: betul
3: waktu kita puasa menanti hana dapat jauh kuile dah sabar tapi batas waktu ini tak sabar tingkunya sabar terhadapi ujian jangan makan minum kan yang tak sabar di dalam lisan dan yo hana tak sendiri sabar terhadapi macam-macam tingkah laku dalam keluarga yang suami menon, yang anak mude, yang tetangga mude lah endop, yang urus lah endop. Cuma menyahana tak butuh kesabaran diku. Kak rancu aju.
0: Ya, ada kan? Perang kan? Le macam-macam
3: kan? Irak. Kata gelawa, piring-piring, peluk-peluk dalam lah rumah. Menyanyi urus kata gelawa, batik-batik, kaya-kaya, apa-apa, nak dukak-dukak u kan? Kalinya dah terima takdir Allah dan segala-segala macamnya musibah, putus hutung, putus banjir, putus meninggai, kecok pulang urusan daya sayang kan. Tanpa hana tiuh kesah, lalu sabar-sabar tapi dia jangan berkeluh kesah, pekan dia.
0: Ya,
3: betul. Ini lagi musim, pun alah kedua kak Eda yang apa
0: pokok jinyan adanya manfaat dia berarti
3: manfaat dia dekat dulu kan kak pegah di tengkuisan menang adanya Bang Basri masih pegah Allah akan bersama orang-orang yang sabar kan
0: ya betul
3: terus sabar kan sayang oleh Allah dengan pahala tanpa batas sejuk oleh Allah kan olehnya sabar akan lebih tempat tinggi di sisi Allah untuk dikerja. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sabar ada separuh dari iman. Namanya urung hana sabar berarti kan kurang iman kan? Lagi kesabaran, kebersihan, pulang, sebagian dari iman kan?
0: rasa itu, malu itu. Ya kebersihan.
3: Rasa malu sebagian dari iman. Kadang orang sabar, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya sabar itu tidak berbatas.
0: Betul.
3: Selalu harus sabar. Hana yang siton waton itu sabar.
0: Dan tak
3: berbatas.
0: Saya tak pre-pre buat batas.
3: Kaset aku sabar nyong. Yo kali nyong aku sabar lagi. Yang kan sabar berarti yo berangkatnya. Yang nah yang pengsun kan. Nah ketemu. Aku enak dulu deh.
0: Oke, kabar eh kayak nak ya. Lagu pun lagu udah-udah. Yang berik tabahnya gebi tua-tua bacut li Allah kan.
3: Ya, sama sih. Memang gak kehendak Allah kadang. Tetap pujuk aja dah. Bak Allah juga deh. Itu dah jauh segala macam. Karena sabarnya kan hanya sebatas ikan lega tanya. Dan tahu dia kandungnya hanya cuma gok tok-tok ke tanya. Lekat lah mengharuskan sabar. Hana gebi jadah lah. Kadang gebi kedai uka tak sabar leh.
0: Betul. Oke, Kak Yana, kabar eh?
3: Lagu ronya. Ya harus sabar sih om nyepren.
0: Menyepren.
3: Waten ngongon yang bebe bacut bidah tanya harus sabar bek taweh bek aku nak king kak kak.
0: Menyepren. Good.
3: Menyepren kedua. Yang gelantau sabar kita prek ni punya ataupun dah bohok palsu-palsu mak itu kena bele kan.
0: Tapi baik dah prek waktu hurungnya lah.
3: Tak end bad.
0: Punya.
3: Pujam-pujam kan. Okey deh, sambil kontak ke Nurul. Semoga sehat tapi berkah umur berkah rezeki dengan Ki Raisa. Putri Ti semoga sehat di sini. Berkah umur berkah rezeki. Ulingan ke Tengku Isan Pak Isan Pak Isan ke Pak Isan ke
0: Pak
3: Basri ke Dek Pi oh Dek pun apa bukan
0: berai-rai sabar.
3: Tengku Isan berai sabar
0: iya memang Kak Yana menguras kesabaran. Awak kuras bina ya. Kita ulo-ulo.
3: Yang lebih berayak sabar orang dilikur tak enak. Nya perle, mau bagah, tak mau bagah, nak gaduh tunggu. Pakai dilikur tak enak, tak pegah, tak lecap. Pakai canang, tak enak, mundur tak canang.
0: Jangan.
3: Olehnya kemandu-mandu maju.
0: Iya, oke siap.
3: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru, dilikut gak nyan kagak preh Bapak Dujo 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dujuh 055. Iya, kahana leh tu ke? Mungkin kegeteran ya, atau mungkin masalah jaringan atau abis baterai, kiban segala macam ya. Untuk warah-warah yang kena bergabung, kagepreh hebat nemboi 886 nyo yang kelebih awal lom ya. Dah sampai leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek Nurul Jumica.
0: Iya, nak cik ni cotli.
4: Ya, Dek Nurul. Dek Nurul, ya, mak dun-dun, mo, dengan 25, mo. Pegang Kak Anggi sejak apa?
0: Nurul sampaikan, Mak Kak Anggi, bah.
4: Ya, kali lu lepas dan cok-cok.
0: Yang kenyan, mungkin dengan Hana gak gape.
4: Pak, pegang Kak Yane, aku, bah.
0: Iya, good. Ya, dan gedenge kero kadang. Cik ni, nyuruh, kipan, Rona sehat kan?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, good. Cik Ninyo tentang kesabaran, Cik Ni. Ya, makna sabar, lihnyan manfaat di pakiban. Menurut
4: manfaat ni diberi pahala oleh Allah Taala, Rodo.
0: Betul. Man makna ji?
4: Yang kenyan, baik dan sabar pun yang beli Allah Taala. Nak sakit dan nyo, nak beli lain dua beli untuk di rumah di Nurul. Dan sabar. Tak sabar yang mahu menyempuh yang kebeli Allah Ta'ala.
0: Baik sampai dah pegah Allah.
4: Baik dah pegah macam-macam. Baik dah punya je ke Allah Ta'ala. Anjut kan.
0: Betul.
4: Ini betul orang di rumah dua beli. Dan dalam beda-beda.
0: Ya Allah. Alahan kak kaget lagi. Kami
4: kaget hati mana dia nurus.
0: Ya, yang ke yang gak ubat lah.
4: Gak ubat, susu, ensur yang lembut. Hercuh lah boh. Tak nambah kalau dia.
0: Ya, alhamdulillah.
4: Cuk tenaga.
0: Ya, betul. Man cik ni, tu radio raya baca cik ni. Ya. Gimana cik ni?
4: Ya, kagak dah.
0: Ya, kagak. Nak kaji
4: play tu. Ya,
0: ubat hak tu. Bak arat HP mana ubat tu?
4: Haa, bak radio.
0: Oh, bak radio. Yalah. Untuk kelahi berarti dengar ilai kan?
4: Ya.
0: Dah berkah habar ilai berpuah. Kan nyaw?
4: Ya.
0: Nyaw, makna sabar berarti engkau lagi cik ni berkah pun ya. Bek sampai ke dah nyaw. Tak. Mengeluh hati gebi pun sakit.
4: Ya, pun yang gebi dah Allah. Yang gebi dah teki. Menang cik dia nerun tu Oda mekak kau, hana lagi kau tak kedai. Tak kau dah tabah, dah bagi-bagi, dah puah rumah gelung janjian dek nurun.
0: Ya.
4: Menjanjian kau orang pesan dek nurun. Ada rasa kira lah endre.
0: Betul, betul. Bereh cik ni. Yo, kau bereh berarti tema aja.
4: Kau bereh dek nurun.
0: Iya, lagu pelanggu
4: nurun. Lagu tabah suluh apa cik?
0: Suluh apa cik? Gad. Yo, dang nurun. Talim keso cik ni.
4: Salim mudik nurul ini, semoga selamat imam, mudah rezeki, sehat sekeluarga. Betul ni jauh tanah suci.
0: Amin. Ya Allah, mana cik kerana apa?
4: Ya, yeah, dek nurul. Ini yang Kak Anggi. Kak Cuk Zarita.
0: Ya. Yeah.
4: Dek Yuli. Kak Ayana.
0: Iya. Yeah.
4: Ibu Jariah.
0: Siap.
4: Malima sulung.
0: Okey, kabar.
4: Mak cik dah ke mandu.
0: Get cik ni. Terima kasih cik ni.
4: Yeah, sama-sama Dek Nurul. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah cik ni dari Chotli warihlon ya. Bu nama tiga dengan cik ni nak doktor nombor 7055. Ngabek trip tak gaknya menggantung. Tak sampai lah ya. Halo, assalamualaikum warihlon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan soalnya Nurul berkhabar?
5: Dengan
0: Cik Mun. Dengan Cik Mun. Trip tiga Cik Mun.
5: Payah tak demo ni.
0: Payah tak demo.
5: Tengok lepan-lepan nak, kau ni kena agak.
0: Ya, yang kenyan. Bagi ban man. Awak ikut tangan kan?
5: Apa demo?
0: Tema orangnya tentang sabar. Makna sabar. Lainnya pun manfaat je menurut Cik Mun.
5: Ah, sabar, dulu tak je nak tepi sabar. Tengok sakit, dah sabar je, kan?
0: Ya.
5: Hanya macam orang pergi tengok orang macam orang lelaki. Orang lebih imit lah, aku dah sabar je. Dia sabar je.
0: Ya.
5: Kalau sabar, dulu tak sabar. Kau menopang kali ke pegang dekat ke mana? Kalau dulu tak.
0: Ya.
5: Ada tahun ni, ada sok je lah.
0: Ya.
5: Itu jangan mencari je pula.
0: Okey, siap. Makasih. Cik Mun pun lagu Nurul Putah.
5: Lagu para muda kali ini.
0: Sal para muda?
5: Ha.
0: Sal para muda nak kau dah golong. Nurul Putah ini.
5: Yang mencari Nurul Putah ini.
0: Ya, good. Salim-salim ke so?
5: Salim yang pertama ke so ini.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Amin, ya Allah.
5: Buka kerana yang saya tahu cik ni ya.
0: Cik ni dari Chotli.
5: Cik ni Chotli. Cik Mat.
0: Ya.
5: Cik Mat tahu lah. Dia dah harap tahu berkali tu.
0: Ke mandu-mandum ya.
5: Yang mandu-mandu tu.
0: Khabar rahmahan.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mun dari pagi iya warihlon ya. Semoga sehat abe Cik Mun. Dah dengar lagu Kak Yana puno, gelake lagu minyak prek dari apa cik?

0: Menan Gorilon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelake le buah lagu maksud Nurul le Kak Yana ngan Cik Ni ngan Bunona Cik Mun dari Pagai Ia. Semoga kamu bahagia. Tersambunglah acara si Rebuh Warilon yang kawai geprah Pak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Wak John.
1: Iya, betul.
0: Kiban uronyo Wak John sehat?
1: Ya, uronyo sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat amun di ana sini, Bi.
0: Oh, iya. Anak yang penting.
1: Ya oleh ini dua. Heeh. Ya tapi ali.
0: Yang penting manteng jit tapi bubut yang simple-simple manteng gelah kedro kan. Alhamdulillah ya.
1: Ya, betul.
0: Iya. Wak John, nya tentang sabar Wak John. Karena lagi Wak John pegah tak nyo kan? Dengar gebi ujian li Allah. Mungkin
1: tentang sabar.
0: Menurut Wak John.
1: Angke tanya angke baik tak apa angke karena kau kongkong tanya mai buka tanya awak tanya baik tak apa tanya tak apa kau buka kira tanya awak
0: betul man kan
1: tanya awak harus tak apa betul kan mama ni ni awak tak pergi dapur mama tu dia pun hang kemari untuk benda lagi ada apa
0: betul
1: angke mana lagi awak jangan awak harus apa lagi
0: man
1: tu nyane tak apa. Angge lagi awak jam begah pun awak hanya tetap buat, mana tu nak tetap buat dah. Membaji kerja apa hal lain ni kan? Ngomong apa dah jatah hujan ni kan? Hiu gak bila, kaki bayar leh so bawa John liku dah nak mula leh di. Munang ke awak John?
0: Betul awak John. Men sabarnya kan berarti itu dah pegah lun kali lun sabar. Kalun sabar. Nyen kan nyaman tau mekrok-krok dalam hati berarti na betul sabar lagi kan menurut Wak John.
1: Oh, ana latih lain ana latih ya gila.
0: Ya betul. Yang penting kan gila
1: ini dia nya kan ke tahu nya nak gila kan.
0: Ya betul.
1: Yang tak kunci. Undang-undang ke Wak John.
0: Okey, siap Wak John. Lagu pula lagu Nur Putra Geron.
1: Lagu ni aje Pulau Aceh tu boh.
0: Pulau Aceh. Get Nurul leh. Salam ke so?
1: Tadi pun kata manhei orang baik bahagia tapi di mana?
0: Amin ya Allah.
1: Walinya long sekemar pun awal dah na.
0: Ya.
1: Walinya kemacet yang ada di lamara. Kecemun yang di pagi itu no.
0: Ya.
1: Walaupunnya ke Kaili, ke Kainong di Lamarung, ke Pak Abah yang ada di Zikli.
0: Ya.
1: Gawinnya ke Mokam di Mendung-Mendung.
0: Enggak. Terima kasih, Pak John.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak John dari Gile Genting. Dilikat, Pak John, kagak pereh, Pak. Putu John 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah, Kak Hayati.
2: Iya dong.
0: Gimana haba uronyo?
2: Uronyo lah
0: Sabar lagi cuaca baru wah.
2: Nyok na tengok gerimis wah.
0: Oh gerimis. Jadi kali mekut na?
2: Hah?
0: Kali mekut ilai ada yang nyan?
2: Nyan kali putamong wanyo hanakut basah.
0: Oh basah?
2: Karena basah masih.
0: Oh mana?
2: Putamong juga ilai kan? Putamong lah nyambu.
0: Ya.
2: Oh, kacau sih, no kacau. Nyana tu kacau.
0: Oh, mana? Berarti cok ngon tempat ada di mana?
2: Ya, ngan ada taron ikan ada intang hati mana?
0: Ya.
2: Nampak mungkin.
0: Mbak pondok mana?
2: Ayalah.
0: Siap. Kak Ayati nyoronyo tentang sabar Kak Ayati. Nyo Kak Ayati kan beraya tak sabar nyo.
2: Alhamdulillah kan. Dah aje beraya lah kan makna kesabaran.
0: Yeah.
2: Setiap cobaan Allah harus saya sabar. Pulang ke beraya Tuhan untuk cobaan nanti tanya lah. Ya cobaan sih nak. Kau jin, kau bau roh, jauh roh yang kesabaran sih dah harus dikedepankan.
0: Ya, betul.
2: Munya tanya hana sabar kan? Cina, kiban dah pegah kali apa itu hantu kan?
0: Lu sakit hati, sakit longong badan lah dong kak?
2: Iya,
0: betul. Ibu ik lah lau leh.
2: mah kesabaran dek hana perle tak perlu mah wado.
0: Ya betul betul betul.
2: Tanya sabar lah mati, namun baik bernyan berlih hati, namun baik kutu hati, bancara.
0: Betul, baik tingat-ingat li ya, nyan hati tanya sabar.
2: Ya, nyan tak kelam lewat mayang, ya Allah ni beri kesabaran dalam hati leun. Ya, baik dalam abah bak perbuatan harus, si harus kan?
0: Betul.
2: Nyan dalam hati benar sabar. Tahjid setiap perkataan yang hana ikun di hati yang hana ikun Mbak Abah. Mbak Ati pasti niatanin ilai Mbak Ati.
0: Mekecet lah mati ya.
2: Pasti tanya punya hana sabar dalam hati dari hati sampai Mbak Abah yang gabar berah lebih sah-sah lain lah.
0: Betul-betul-betul.
2: Nah, nonton dek bercakap ni.
0: Siap kak Yati, kak Berehman. Lagu apa lagu Nur Putra kerana?
2: Lagu kan? Buah Rin sama Mpang
0: Buah Rin sama Mpang? Mabuk, aduh.
2: Nyonyok ke kak ni, Buah Rin sama Mpang
0: lah bentuk lagu tapi apa? Baiklah, Buah Rin betul-betul.
2: Kadang-kadang
0: Nurul halau nanti tak wampang. Nurul dua wampang baru lot.
2: Tak halau abah lah wampang.
0: Halau abah. Betul sih. Borin sama wampang. Dari so ya kak?
2: Pati mami rukanya cewek lah yang ke.
0: Borin sama wampang. Nak tahu kutah lagu ah?
2: Wah, tak dengar bila.
0: Borin sama wampang. Hanam rumpuk ya kak? Pada hepah lagu Nurul dengan Hawa Badrin.
2: Yang kena benar bengon dah kurang tapi sebelah deh.
0: Benar. Mana lagu lain nah?
2: Lagu lain nah sila tu lagu Aceh.
0: Oh, kak bereh. Apa lagu lain?
2: Fatimah apa ke? Ada nama Fatimah Amin je cik. Ujian nanti orang keladi pun je lebih dengar ujian tau.
0: Okey siap. Fatimah Amir. Ujian ada orang keladi. Nurul ulih.
2: Tak saling boleh mahal.
0: Good, silakan.
2: Yang perempuan nah, adik cewek-cewek yang macam
0: adik cewek-cewek yang dengar ke eh water ke siat.
2: Saling macam walaupun kakak eh water
0: ya. Good.
2: Dari Kak Yati ya. Lah.
0: Siap, duri ya, kan Nyan.
2: Kemak tau. Mama Yati.
0: Mama Yati. Mommy ya.
2: Mami Yati.
0: Mami Yati. Good.
2: Nyan terpesiak ke Dek Nurul. Semoga sehat selalu. Sampai sukses cita-cita.
0: Amin. Ya Allah. Menanti kerana.
2: Good, Dek. Nyan nak dua cik ke Kak Nel. Mana ada yang boleh nak bompang.
0: Iu jen kebi.
2: Thank you. Iu jen tu wardrobe macam tu. Oh, betul.
0: Betul lagi.
2: Yang ke gure tengok yang mulia dan kuisan.
0: Yang mulia. Kita ulo-ulo. Naka.
2: Jan-jan metemung merumpok. Lepas tu tayu dah mai mung mula jawab.
0: Ya, yang kena.
2: Kau kata patin cek dia muda-muda fan dia kong kali ho. Dah yudah ni ureh tinggi ni kong. Anak dua cik ke Pak Jom nak ya ma.
0: Ya.
2: Semoga Pak Jom bertehat normal total dia ma kan. Ambil lagi biasa dia ma Pak Jom. Anyang ke Pak Amri yang ada dua ke mana-mana juri.
0: Iya. Okey siap.
2: Lagu kan ya?
0: Lagunya Kamu Rumpuk kau dari Fatimah Amir.
2: Ya, menandik. Makasih banyak Dek Nurul.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Hayati dari Korea. Warihilun. Dah dengar lagu Wak John ni leh. Buna gelake Sabirin Lamno. Pulau Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Dan kewarilan kalau tak dengar dua buah lagu kena leah yang kagelake lewat John dari Gelegenteng dengan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Taatnya kapo tiblah 58 minit waktu Indonesia Barat ya. Ha, lagu taatnya yang Nurul hadirkan adalah lagu kena leah dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan. Dan edisi uronyo ya, untuk edisi uronyo untuk hari-hari yang belum sempat bergabung untuk nelake lagu untuk nentangapi tema mbak uro rabunya, insyaallah tengah mbak uro ameh gebuka lom acara Sireboh dan cinta mongklai dengan tema yang berbeda ya. Dan untuk hari-hari yang kali bergabung, terima kasih Nurul ucapkan kali kita bahas uronyo tentang sabar, makna sabarnya putra ya. Kesabarnya adalah dengan tetap mengeluh tetap terpegah bahwa kahek lun sabar atau pakiban ya. Jadi sabarnya dari makna pun nilai dah harus tak lupa ya warih lun ya bermakna sabar. Saban lagi kepegah pun oleh warih ketanyo bahwa sabarnya adalah wate ketanyo jit datunro datunro wate na tipe pehal yang terjadi hana sesuai dengan keinginan ketanyo yang kadang menguras emosi, menguras tenaga ketanyo ya, ujiannya troh untuk ge untuk tanyo hadapi dan kesulitan-kesulitannya untuk tanyo hadapi dengan jit tanyo dah hadapi dengan kemampuan tanyo untuk tak kendalikan diri ya warih lon ya, jit tak kendalikan emosi ketanyo tetap teguh lam terhadapi ujian kesulitan atau apa-apa mantau yang gebil Allah ya. Alahnya dengan keyakinan tanpa kehilangan akai sehat ketanyo dan yakin terhadap apa yang kedakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam kan berarti ketanyo sabarnya adalah tak iem wate ketanyo mentena nasi roro ureng ka terlanjur gezolimi ketanyo ya kan berarti tanyo tak iem mentang hana ta bubuk tapi tapi tamita pat punca masalah ji. Ha, jadi sabarnya adalah tak terimong dan tak minta pat punca masalah ji. Jadi kan berarti oh sabar menteng dengan gezalimi bah gezalimi tanya tak iya menteng hana tak buat apa hana tak minta jalan keluar ji hana tak usaha. Nyan kan berarti sabar ya warihlon ya. Alinya sabarnya makna ji lagi nyo. Lagi mesti gebili Allah tipu pe ujian maka tanya tak terimong dengan segala ketentuan Allah dan ikhtiar atau berusaha tak terbit dari masalah hanya ya menan warih lon ya tamita jalan keluar ji. Jadi pakiban cara ji dengan buno engke tak usahakan pakiban mesti tanya oh tak eh malam. Tak eh malam pun sehat ya menan ta bedah tiba-tiba gedanyo ka sakit. Nyen bersabar gedanyo ya, sabar dan tamita. Kiban cara ji berbagah pulih menan ya taji ubatnya bagian dari kesabaran. Jadi kan pasrah, menye pasrah beda dengan sabar ya warih lon ya. Halnya menye tanyo kalih ta minta pe solusi ji dan kalih ta selesaikan masalah nyan ke buah dari hasil kesabaran. Halnya mesu sabar lom lam ta tenro lagi begah puno lam puasa bersabar menan ya. Jadi hana ta pejuh bu hana ta pubut hal-hal yang bisa membatalkan puasa tegoh lom wate ji. Tegoh lom wate berbuka. Alanya sabar lam tak pubut get. Mesti warih lon. Tiap-tiap tanya merumpok dengan orang lain. Mesti tetap tak perlakukan orangnya dengan get. Walaupun pakiban mentang keadaan ketanya. Mungkin nak masalah di rumah atau pakiban. Tapi tanya tetap get dengan orang lain yang tanya merumpok. Hana tau pen yang nanjih. Oh mood lon tengah hana get. Perasaan lon tengah hana mangat. Jadi orang lain harus ipahami lon. Harus dingerti ya. Jadi ken ken lagian ya warih lun ya dengan tanyo tetap berbuat baik lah ya untuk orang lain menan. Alenya mesti getanyo sabar ken berarti getanyo ta biasakan ta biarkan ta pebia draw getanyo terus menerus disakiti atau dizalimi. Mesti nanti roro orang yang ka geco atra getanyo ya atau ka gecu mesti barang getanyo na pancuri mesti gecu atra getanyo ya. Nyan maka tak laporkan nyen kan berarti tasabah mentang bagecu deh kan lagi an ya warelon ya tetap cari jalan keluar alenyan mesu hal-hal na yang gesebut mungkin biasa gak anggap bahwa oh nyolun tabah tapi sebetulnya hana sabah ketika diam-diam tanyo ya lagi begah puno ya tanyo tak iam ro wate urang lain zalimi gedanya nyen kan sabah hana tamita mas hana tamita punca masalah ji hana tamita solusi ji nyen kan sabah alenya metu tak pendam mentong amarah gedanya hana ta selesaikan masalah nyen kan sabah warhilun pasrah hana perle usaha nyen pikan sabah metu gebi rezeki le Allah bacut karena tanya usaha bacut nyen ta sabah mentong kadumno gebi le Allah padahal buna usaha tanya yang kurang ya menyut usaha lo lebih insyaallah Allah akan gebi lebih ya tapi menyota ka gebi le Allah ka hek bat usaha sepenuh hati ta pubut dan kala ta pubut yang paling gat yang je tanyo lakukan tapi yang gebi le Allah mungkin bacut hana gebi jai nyan baru sabar ya warihlon ya kala ta usaha buno tapi hasil je hana sesuai dengan ata yang getanyo hawa nyan kehidup sabar tenan ya alenyan metu na si roro ureng yang jahat atuh getanyo atau mungkin na ta ketidakadilan jadi ilike getanyo ge pubut yang hana ade alenyan tanyo tayo sabar ba ureng nyan kan berarti sabar ya warelon ya tapi harus ya lagi buno harus petepat keadilannya harus tetap tepat ya alenyan tapreh perubahan tanpa ta lakukan apapun hana ta usaha hana melakukan untuk mengubah kondisi tersebut nyan pihken ken sabar warihlon ya jadi sabarnya buno dihiasi atau mungkin diiringi dengan yang nanji usaha kan berarti oh ta sabar ya ta iem ro menteng menanku warihlon kali ta hadirkan uronyo acara si rebo saban lagi gebegah liwari-wari gedanyo bahwa saji sabarnya adalah ya kemampuan untuk datun ro gedanyo ya nurutup ilai acara si rebo edisi uronyo terima ngenasih buno na wari-wari yang kali bergabung na cik mat dari kawasan Lambaru na yahbit dari Ulai Karing na bunda jariah dari Lumbata kak Zalwa Ulfa dari Berawe bang Basri dari Kota Sigli na bang Isan dari Padang Tiji na kak Yana dari Lambaru cik ni dari Cotli cik Mun dari Pagi iya, Nawak John dari Glenteng, nah Kak Hayati dari Korea. Nurutup ilai acara Sireboh edisi Uronyo, sampo merumpok lai lam acara Sireboh Uke.
2: Demikian, Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari. Hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
4: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon, sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini. Saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri dari ruang Indra Dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Kita beralih ke berita lainnya, temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim. Acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar, ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku akademisi dan juga penggiat budaya yang di Makassar belum nongol nih kayaknya. Tapi ya coba sapa dulu ya, semoga suara ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa wajahmu gak muncul? Masa ayah ngomong sama diri ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di situ siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Ye, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya.
2: Iya
1: dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya. Dan tema kita tentunya pendengar, ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya kupanggil Damar kini atau mau ki dipanggil Demanaku? Damar saja. Jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perompat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perompat Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Selamat siang semua pendengar Perompat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah, Kak. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Ayun.
4: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
4: Iya. Yeah.

0: memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis, itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai. Ya, si pembaca itu, si Pakiyuk Bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah. Seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar, itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
1: Kemudian sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting, atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya dalam kehidupan masyarakat terdahulu? San.

0: si pakala bi Ricky atau si pakala bi dan sebagainya, misalnya jargon kayak RRI yang dibangun misalnya si pakai dan sebagainya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya, Kak Yuni.
1: Iya.
0: Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
1: Terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
0: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya Karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak Karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak, bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh di lakukan itu. Jadi serta merta hanya bicara

0: Yeah. Dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini.
1: Nah, itu dia Kak. Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: ya, yang ini
1: Jakarta ya.
2: Oke.
1: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
1: 08.

0: ada, boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Oke. Ya. Sudah ada?
1: Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari
2: Dari Mbak mana? Yuni.
1: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Leman di Lampung.
1: Leman di Lampung.
2: Iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni. Dan siapa Bapak nasemnya ini?
1: Damar. Pak Damar. Mbak Yuni? Damar, Pak Bapak? Damar. Damar.
2: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Pak Leman.
2: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan.
1: Iya.
2: Itu masalah apa tadi itu?
1: Lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
2: Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
1: Makassar ya?
2: Tadi itu Pak gitu.
1: Okay.
2: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
0: Ya, Bang Leman.
2: Siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
1: Siap, silakan.
0: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap kedip ya, silakan. Yang mau bergabung, halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Pak Nova yang cantik yang terang banget.
0: Waalaikumsalam.

0: nanya sama Ica, Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus, aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu.
1: Yang mana? Itu dari sana juga. Ntar Ponova minta dia di operatornya. Gitu? Iya. Dari RRI Net-nya.
0: Nggak tahu judulnya apa, aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
0: Oke, Ica. Oke, Bayu nih gitu aja yang Ponova juga. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Dia di Makassar, RRI.
1: Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Dia kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya. Udah
2: nomor. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa. Yeah. Oke, silakan Damar.
3: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikatte tupan ritaiya pakabodoi linota tatannami antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warelon dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 88,6 PKH. Saya tidak sendiri di hari ini, ada Dek Putri, cuman Dek Raisyanya masih sholat katanya ya. Dek Putri, kalau boleh tahu nih Dek Putri ya, udah makan belum nih?
1: Udah.
0: Alhamdulillah udah makan Dek Putrinya ya. Dek Putri pastinya bentar-bentar lagi siap mau kasih informasi ya buat Wari di rumah ya.
1: Siap ya.
0: Boleh. Sebelum ikut dalam sebelum ikut rapat ya. Jadi Dek Putri kita cut dulu di sini ya. Sebelum Dek Putri juga kasih informasi satu yang sudah dipilihkan dari rri.co.id, Dek Putri kita juga akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita pilihkan di sini ya. Di sini berikut ada lagu miliknya siapa nih ya? Ajir dengan Bungong Lam Taman. Boleh ya? Selamat dengar. Dek Putri mau sapa siapa nih sebelum kita dengarkan lagu ini?
1: Sapa semua wari-wari pendengar RRI Prompat, keluarga, terus teman-teman juga yang dengar. Aja Kak Juli.
0: Baik, terima kasih.

0: Oke, udah satu lagu nih kita putarkan untuk Warihlun, yaitu dari Ajir Bungong Lam Taman. Warihlun, ini ada satu berita yang sudah Raisa pilihkan supaya menjadi informasi yang bermanfaat bagi Warihlun, yaitu datang dari Aceh Timur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki menyalurkan bantuan kitab kepada 39 dayah di Kabupaten Aceh Timur, terutama dayah yang terdampak banjir pada akhir 2025 lalu. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Simpang Ulim, Selasa 13 Oktober 2026. Warihlun Bupati Al-Farlaki mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pendidikan dayah sekaligus memenuhi kebutuhan bahan ajar bagi para santri. Ia mengharapkan bantuan ini dapat menunjang proses belajar mengajar serta memperkuat pendidikan keagamaan di Aceh Timur. Sementara itu, Dewan Guru Dayah Raudatul Huda di Kecamatan Simpang Ulim menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Mereka berharap dukungan pemerintah terhadap pendidikan dayah, khususnya lembaga yang terdampak banjir, dapat terus berlanjut. Demikian Warihlun, informasi yang dapat Raisa sampaikan. Kembali ke Kak Juli.
1: Kita dengar satu lagu yang sudah yang sudah saya siapkan di sini, ada Dean Fauzia dengan Isyarat Cinta.

0: Baik, Korehlun, satu informasi kembali kami informasikan dari BMKG. Ngomongin soal keselamatan nelayan ya, BMKG kembali membekali nelayan di Kota Luk Sumawe dengan pengetahuan cuaca dan iklim melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bapak Cucu Kusmayancu mengatakan pemahaman informasi cuaca sangat penting untuk mengurangi resiko kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim. Melalui program ini, Warelon, nelayan dibekali pengetahuan untuk memahami perakiraan cuaca dan kondisi perairan, sehingga bisa menentukan waktu melaut dan dengan lebih aman. Ya. Pemerintah Kota Luk Sumawe berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran nelayan dalam memperhatikan informasi dan peringatan dini dari BMKG demi keselamatan saat melaut serta menjaga keberlangsungan sektor perikanan.
1: Oke, itu dia informasi yang luar biasa, Warehlon, dari Dek Putri. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Kembali kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan dari Nyabir Boy dengan judulnya Bungong Hati.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Warenun, satu lagu yang sudah kita dengarkan dari Ekas, Memori Kasih. Lagunya gimana nih menurut Reisha dan Putri?
1: Ini kayaknya Kak Putri sih yang udah hafal tadi.
0: Oh iya.
2: Enggak, yang sebelumnya hafal.
0: Oh yang sebelumnya ada dari Mustafa Kamal ya, Doa ke Poma ya.
2: Oh, sebelumnya lagi tadi.
0: Sebelumnya lagi Beer Boy.
1: Iya, Beer Boy.
0: Yang sampai koleksi katanya, Kak. Ceritain. Ceritain lah sedikit gimana sih kisah dari Beer Boy ini, kok bisa jatuh hati sama Dewi Putri.
2: Kan dulu tuh, Kak, kan kalau kita dengar lagu pakai kaset kan.
0: Dulu ya?
2: Di CD.
0: Oh, CD benar.
2: Jadi beli kasetnya dan
0: iya.
2: Waktu enggak salah Emsen ya. Tahunnya lupa. 2000
0: 7 kali ya.
2: Enggak.
0: 12
2: ya gitu-gitulah.
0: Iya, 16.
2: Jadi udah ini kan ngetren kali sih Beer Boy, ya, familiar Beer Boy. Jadi suka beli tuh dari kan dia ada fall gitu, Kak. Fall 1 2 3 yeah, sampai bener-bener. 5. Jadi itu semua kasetnya ada.
1: Ada di koleksi berarti mau.
0: Iya. Udah dihafal semua.
2: Iya. Hafal kalau yang tadi enggak hafal juga.
0: Kalah nih kita nih Reisha.
1: Iya. Makanya tadi pas puterin langsung Kak Putri ikut nyanyi kan Kak Juli.
0: Keren.
2: Karena suka lagu Aceh juga.
1: Sangat merakyat Aceh.
2: Iya.
0: Mantap. Ya. Oke, itu dia Warehlon. Tadi sudah kita dengarkan lagu-lagunya, semoga bisa menghibur. Nah, untuk Warehlon juga informasi program nanti di jam berapa ya?
1: Jam 3. Seperti biasa ya Kak Juli.
0: Iya. Tapi di Reisha sama Dek Putri enggak bisa temenin ya?
1: Iya, kayaknya ya. Mungkin bisa besok akan seterusnya pokoknya kami temenin.
2: Amin. Aman
0: tuh. Oke, langsung aja nih. Ada Husein dengan Bekle Tagisa ya. Lagu ini juga spesial buat yang terus stay tune. Kita ucapin selamat dengar.
3: Kupanji berwarna hijau.
4: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
4: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

0: darlingnya siapa ya tadi ya, pokoknya kecewa lah judulnya, kita juga nggak tahu nggak ada dibuat siapa lagunya nih, Dek Putri sama Dek Raisya kayak mana nih,
1: pokoknya kecewa yang penting kita nggak kecewa Kak Juli.
0: Alhamdulillah, karena kata-kata kecewa tuh menyakitkan ya.
1: Iya,
0: Dek Putri pernah nggak kecewa nih?
2: Pernah lah Kak Juli kan, selama dalam kehidupan nih pasti pernah lah kecewa. Cuman ya gitu, dibalik kecewa harus kasih semangat lagi ya.
1: Pasti ada bahagianya setelah
2: kecewa. Karena habis kecewa tuh pasti nanti Allah kasih yang lebih baik, yang terbaik tuh.
0: Kalau Dek Raisya pernah kecewa enggak ya?
1: Pernah juga sih. Yang namanya hidup, Kak. Pasti ada kecewa, bahagia, jatuh bangun tuh pasti ada. Cuman gimana cara kita menanggapinya aja. Kayak Kak Putri bilang tadi, pasti ada hikmah di balik itu.
0: Iya. Terbaik ya pastinya. Oke, nanti bentar lagi ada program apa nih?
1: Prodangdut.
0: Baik-baik. Ternyata alhamdulillah Dek Raisya dan Dek Putri bisa nemenin kita dalam program Prodangdut ya.
1: Jadi pergi nih kami.
2: Pergi. Karena Kak Juli maunya ditemenin.
1: Iya, jadi Kak Juli ditemenin.
0: Iya, benar. Makasih ya Dek Putri sama Dek Raisya ya.
1: Siap Kak Juli.
0: Oke, sembari kita menantikan 7 menit lagi dalam program Prodangdut, kita sebelumnya juga akan mendengarkan dulu lagu yang sudah ada miliknya siapa nih? Sopan Sopian Luka Hati, boleh?
1: Boleh.
0: Langsung aja deh. Karena kenapa ya suka denger lagu-lagu melo ya, mungkin sesuai dengan suasana
1: hari ini kali ya, suasananya mendung-mendung emang cocok yang galau-galau,
2: tapi hati bahagia
1: ya, harus
2: terus bahagia.
0: Langsung kita dengarkan Sopan Sopian.

0: Ngopet budaya anu nanggrok.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kalau udah ada backsound pro dangdut yang pastinya udah di depan mata ya.
1: Betul. Udah siap berdangdut ini.
0: Udah siap berdangdut gitu ya. Udah siap kita goyang gitu ya, Dek ya. Oke, langsung aja nih kita terima ya. Dari Dek Raisa boleh, Dek Putri dulu boleh.
2: Halo, assalamualaikum pro dangdut.
3: Halo juga, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Iya,
0: Kak Zu. Kak Zu di Sabang cuacanya gimana, Kak Zu?
3: Aduh, ini deras sekali hujan, Kak Zu. Dia nggak bisa dengar nih radio.
1: Oh iya, di sini juga hujan tadi, Kak Zu. Cuman ini udah reda, tapi masih mendung ya di sini.
3: Gak apa-apa, berarti kita masih satu langit yang sama.
2: Betul, ya, masih di langit yang sama, Kak Zu.
0: Oke, Kak Zu mau dengar lagu apa?
3: Kak Zu, walaupun hari ini hujan, jangan lagu yang melo-melo. Harus lagu yang semangat.
2: Betul. Lagu apa tuh?
3: Maju tak gentar ada.
1: Maju tak gentar.
0: Bentar ya, lagu dangdut ya, Kak ya.
3: Oke. Lagu ini aja. Lagu apa ya? Tadi ada sempat tapi jangan lupa nih. Ya udahlah, dari pergi aja, Pak Ame-Ame.
0: Pak Ame-Ame? Oke. Pak Ame-Ame ya.
3: Kenapa ketawa?
1: Pak Ame-Ame.
2: Ada dangdut kan, Kak Zu?
3: Ya, ada.
2: Oke, mantap. Ya, salam-salam.
3: Oke, salam yang jelas buat kakek cantik di situ. Mudah-mudahan sehat selalu, kompak selalu kalian.
2: Amin. Makasih.
3: Buat Kak Yana, buat Kak Eli, Kak Nur di pulang, Pak Idrus, buat Ayah Madi. Amin. Pak Sapi, Ayah Gad, Ayah Amin. Itu buat Ayah Gad satu lagi. Dan buat semua aja.
0: Oke. Terima kasih Kak Zu.
3: Sama-sama Kak Zu, yang makasih.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih buatnya Kak Zu ya. Lagunya udah ada nih, Dek Putri, Kak Resya udah Kakak siapin ya.
2: Oke.
0: Langsung kita sapa yang berikutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Adik-adik cantik, kakak-kakak cantik juga.
2: Iya, Kak Eli ya?
4: Betul.
2: Iya,
4: pada air saya.
2: Oke. Kak Eli gimana nih keadaannya?
4: Oh, mak hujan udah tadi udah. Ini udah mau hujan lagi nih.
2: Iya, kayaknya hujan lagi nih ya.
4: Iya, namanya musim hujan.
2: Betul. Beber. Iya, semua daerah hujan nih ya hari ini ya. Oke, Kak Eli mau lagu apa hari ini?
4: Hari ini lagu dari Yus Yunus, Gadis Malaysia ya.
2: Gadis Malaysia.
4: Pastinya untuk adik-adik cantik, untuk Kak Yuli juga, semoga Yuli sehat walafiat dan mena adik-adik juga sehat walafiat semuanya ya.
2: Amin.
4: Untuk Kak Juju tadi di Sabang ya,
2: yeah.
4: Dia selalu juga dengan keluarganya. Untuk Kak Rizka Yana, untuk Yahbin, untuk Pak Amri, untuk Wak John, untuk Cikman, dan untuk semua-semua ya, lagi mantau semoga sehat walafiat semua. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
2: Amin.
4: Terima kasih
2: Kak Eli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua lagu yang sudah dipilihkan oleh Kak Zu dengan Kak Eli. Langsung kita dengarkan tadi dari Bergek dengan
2: Pak Ame-Ame.

0: Iya, Warhelen, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan, permintaan dari Kak Zu dan Kak Eli. Semoga Kak Zu dan Kak Eli udah bahagia ya.
1: Amin.
0: Lanjut Kak Juli, kita terima lagi.
1: Iya, langsung aja kita sapa yang sudah masuk. Ade Reisha.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Adalah kita.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Kak Zainab di Ketapan.
2: Oke, Kak Zainab, gimana nih mau putar lagu apa hari ini?
3: Saya mau dengar lagu dari Cinta TDI, Cinta Pertama.
2: Cinta Pertama. Okay. Salam-salamnya.
3: Salamnya untuk di Reza sama di Putri ya, Kak Yuli juga yang sudah masuk, untuk Kak Zu, Kak Eli, untuk Pak Amri, Radit, dan untuk semua-semua aja.
1: Kakak Zainab, ini ya? Kenangan cinta atau cinta pertama?
3: Gimana?
1: Kenangan cinta atau cinta pertama?
3: Cinta pertama ya?
1: Yang ada kenangan cinta nih ya, Kak?
3: Kenangan cinta, boleh juga.
1: Baik.
3: Oke. Ya, Kak, terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Terima kasih ya bekannya Zainab yang ada di Ketapang. Langsung kita sampai berikutnya. Ada siapa? Dek Putri.
2: Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita.
2: Iya, Pak Amri ya.
4: Ya, kok tahu?
2: Udah hafal nih. Putri, sedikit sudah hafal.
4: Makasih ya.
2: Iya, Pak Amri. Gimana keadaan cuaca di sana, Pak Amri?
4: Hujan nih, Dek.
2: Hujan ya, sama berarti ya. Iya, di sini juga. Mau dengar lagu apa, Pak Amri?
4: Mandi Madu ya, Dek.
2: Mandi Madu.
4: Ya, udah apa Mandi Madu ya, Mandi Hujan.
2: Oh, kalau dari siapa?
4: Kau mandi hujan, sakit kepala deh.
2: Iya. Lagunya dari siapa nih, Pak Amri? Mandi Madu dari?
4: Dari Elvis Costello.
2: Oh, iya. Ada. Oke, salam-salamnya Pak Amri.
4: Ya, salam-salamnya pertama buat adik ini bertiga, Juli, Putri,
1: Reza. Terima
2: kasih Pak Amri.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Moga rezeki panjang umur ya.
1: Amin.
4: Kalau belum ada jodoh cepat ada jodoh ya.
2: Amin.
4: Kemudian deh, cemak lamaru, macet lamara, kanda jaria lumbaga, ya biar lagi. Kaya di Korea, kaya agar rambulo, kaya li pagarai, Denat, Ketapang. Udah, kasih banyak adik-adik manis.
2: Iya, sama-sama Pak Amri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ini udah ada dua lagu Kak Juli, yaitu dari Kak Zainab, Cinta Pertama, dan Pak Amri tadi minta Mandi Madu. Karena kalau mandi hujan takutnya sakit kepala katanya. Ini Mandi Madu takutnya naik semut lagi.
2: Langsung aja kita dengar Kak Juli.
1: Oke.

0: itu dia dua lagu yang sudah kita putarkan ya. Ada dari tadi Kenangan Cinta dan Mandi Madu. Semoga Kak Zainab dan Pak Ambi sudah terhibur nih dengan dua lagu tersebut. Oke, kita lanjutkan Kak Juli ke penelpon selanjutnya.
1: Silakan Adik Putri.
2: Halo, Assalamualaikum Kru Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita-kita.
2: Oke, Pak Isan nih.
3: Iya,
2: Pak Isan.
3: Sudah kenal ya?
2: Udah sedikit-sedikit nih. Iya, mau lagu apa nih, Pak Isan?
3: Iya, Pak di Evita Mala.
2: Evita Mala, judulnya?
3: Judulnya, Ada Apanya Sih?
2: Ada Apanya Sih? Apa itu? Apa ada apa itu? Oke, ada nih Bang Isan. Salam-salamnya Bang Isan.
3: Sekali untuk Kak Yana, untuk Kak Hayati, untuk Kak Eli, Cik Mat, untuk Zainab juga. Terus untuk ini penyiarnya saya gabung aja tiga ya, bisa ya?
2: Bisa. Kami tiga serangkai nih.
3: Iya, saya bikin ini tiga ini namanya ya.
2: Iya.
3: Namanya kalau enggak salah saya itu Raisa Tul Putriani ya.
2: Hai. Udah digabung ya Raisa Putri sama Kak Juliani ya.
3: Iya ya.
2: Boleh. Siap Baisan, boleh. Sebut,
3: kalau kita tersebut kan kelamaan, ini kan kita kan efisiensi
2: ya. Efisiensi waktu ya. Iya Baisan, mantap.
0: Mantap.
2: Jadi ada nama baru nih Kak Juli.
0: Boleh.
3: Oke gitu ya.
2: Iya gitu. Terima kasih Baisan.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa. Langsung kita sapa yang berikutnya. Silakan Dek Raisya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Raisa, Dek Juli,
2: iya, Dek Hayati ya.
4: Iya betul.
2: Oke, Kak Hayati, nih gimana hujan di sana?
4: Di sini hujan petir, pokoknya lancar lah.
2: Oh iya, semoga hujannya jadi rahmat ya.
4: Ini kurang kedengaran juga.
2: Oh, kurang kedengaran, oke. Kak Hayati mau lagu apa hari ini?
4: Hari ini Iwan, dari Iwan ya.
2: Oh, dari Iwan, judulnya?
4: Saling Percaya.
2: Saling Percaya. Oke, ada nih salam-salamnya Kak Hayati.
4: Salam yang pertama buat kalian bertiga. Semoga kompak terus, tercapai cita-cita ya.
2: Amin.
4: Habis itu buat semua-semua lah deh. Ini go-go nih, takut.
2: Iya.
4: Kasih Kak Hayati ya.
2: Iya.
4: Yuk, makasih banyak deh.
2: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita dengarkan Evita Mala, Ada Apanya. Tadi yang sudah direquestkan oleh siapa?
1: Nggak, Bang Isan.
2: Dari Bang Isan sama Kak Hayati tadi.

0: Oke, itu dia Warhilun, dua lagu yang sudah kita dengarkan ya. Ada apa sih sama saling percaya? Permintaan dari Bang Isan dan Kak Hayati. Semoga udah terhibur ya. Kita terima penelpon selanjutnya, sesi terakhir ya.
1: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Warhilun.
1: Iya Kak Yana.
2: Iya. Bisa-bisa kayak membuat suara lain lah.
1: Aduh jangan lah Kak Yana.
3: Jadi main tebak-tebakan lagi deh kita.
1: Jangan dong.
2: Biar jadi tebak-tebakan.
1: Iya. Kak Yana
2: kabar semuanya situ.
1: Alhamdulillah.
3: Ini pun cuacanya enak kali nih. Cuacanya pun enak kali nih.
2: Iya, cuacanya nggak enak kali, tapi enak untuk bobo.
3: Iya, enak untuk bobo.
1: Iya, Kak Yana, mau lagu apa?
2: Hari ini tadi Kak Ayati lagu apa? Saling percaya. Ya. Kak Yana mana aku percaya?
3: Aduh, kebalikannya.
1: Dari penyanyi?
2: Dari siapa tuh ya? Lupa Kak Yana.
3: Indah Putri Lestari ya.
1: Ah, ini Indah.
2: Oke. Pokoknya mana percaya lah.
1: Iya.
2: Salam pertama buat kalian bertiga di situ.
1: Iya.
2: DRT.
3: Udah ada singkatan lagi nih.
2: Semoga kaya sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin.
2: Terus buat Dekti Isam tadi yang udah masuk aja semuanya lah.
1: Iya.
2: Ya. Oke. Terima kasih ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik. Satu penelpon lagi kita akan terus. Oke.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa ini?
4: Ini Ulfa Diana nih.
3: Oh iya, Kakak Ulfa Diana, Masya Allah.
4: Apa kabar Yuli?
3: Alhamdulillah sehat nih Kakak. Kakak
4: iya,
3: Ulfa.
4: Dari aktivitas ini.
3: Oh iya. Enggak apa-apa. Dengan dangdut ini kita menghibur istirahat setelah aktivitas.
4: Oh, itu teman-teman disuruh kok enggak nak mau juga.
1: Oh iya. Mau lagu apa nih Kak?
4: Lagu dari Rana Rani.
3: Rana Rani. Judulnya?
4: Judulnya biar aja orang bicara ada.
3: Biar aja orang bicara.
1: Ada ya, ada.
3: Oke. Okay. Salam-salamnya nih Kak Ulfa.
4: Salamnya untuk Yuli. Itu siapa aja di situ?
3: Ada Raisa, ada Putri.
4: Salam kenal Raisa, Putri juga.
3: Iya, salam kenal juga.
4: Supaya betah di Pro 4 ya.
3: Amin, insyaallah.
4: Salam Bapak semua aja Yuli. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, Warhilun itu dia dua lagu sudah dimintakan. Sudah ada ya Kak Juli?
3: Ada, iya. Langsung kita dengarkan. Langsung kita dengarkan. Indah Putri Lestari, Mana Aku Percaya. Tadi request dari Kak Yana. Selamat dengar.

0: dimanapun Anda berada, terus stay tune ya. Dan di mana untuk Kak Yana dan juga Kakak Ulfah, kita break dulu sejenak ya untuk lagu-lagu dangdutnya. Sesudah pemandang ibadah sholat asar, kita dengarkan dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Dan pastinya tetap stay tune warian semuanya, dan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doa.

Sama-sama kita lanjutkan mendengarkan kembali lagu yang sudah diminta tadi ya oleh pendengar kita. Langsung saja kita putarkan.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

persamaan tanya si Atu yang pasti ji warih lun dan abu nopi lagu Maulana Andika Mesin Purnama. Keren tak lagu ji ya, semoga ji terhibur kita nyo mandum di mbak cuaca yang mendung dan hujan gerimisnya. Baik, selamat melakukan aktivitas dan selamat kembali untuk beristirahat ya, yang mungkin saat ini tengah melakukan perjalanan menuju ke kediaman, semoga perjalanan awak ron lancar sampai hingga nanti ya, sampai ke rumah yang pasti ji. Baik, Rebah Lam Luka vokal dari Cut Niken, spesial ke awak ron yang mantan setia, selamat dengar warih lomba mandum, semoga ji terhibur yang pasti ji.

0: Pindahku. Pindah aku dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkanku. Sana aku dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Korea, mudah-mudahan sehat sabi di nuansa sepetnya yang agak lebih ada hujan roh teka dan basah bungung yang kalaya. Memang Korea perlu malah tengok berat suasana yang suum tat ada roh jendeka jid. Bergaduh dahaga.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Woi.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
4: Jangan lupa
3: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

pesta imata, anggap yang bahagia tanya yang duka. Nyan sama salah sama definisi warilin tak jaga judul kok. Yang ke warilin makanya be trip-trip tak jaga judul go.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu,

0: atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat.
1: Oh.
0: Maka segeralah periksakan ke puskesmas.
2: Baik, Warilan, kita jalan lintas 17 bersama Plus 1 RRI Banda Aceh.
3: 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Welabo, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17 siaran berita perjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi lantik Taufik jadi pejabat sekretaris daerah Aceh. Berita lainnya, Kepala BGN resmikan 980 SPPG di wilayah 3T secara simbolis di SPPG Lempung Aceh Besar. Pendengar, siaran berita perjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Putera FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Taufik sebagai pejabat sekretaris daerah Aceh. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita.
1: Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim melantik Taufik STMSI sebagai pejabat sekretaris daerah atau Sekda Aceh dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor PEG.812.22/112/2026 tentang penunjukan pejabat sekretaris daerah Aceh. Penunjukan Taufik sebagai pejabat Sekda Aceh merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh berjalan dengan baik.
2: Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka Selasa tanggal 13 Oktober 2026, saya Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara sebagai pejabat PJ Sekretaris Daerah Aceh sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 13 Oktober 2026.
1: Mualim menegaskan bahwa jabatan sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif. Gubernur berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, Mitra Kerja Pemerintah Aceh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG di wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
4: Kita buka secara serempak 980 dapur yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Bali, terkhusus daerah yang memang membutuhkan, yaitu daerah Jambi, stunting tinggi, dan miskin. Dan ini akan kita teruskan, kita evaluasi. Sekali lagi, kita sudah sampaikan bahwa tidak ada pihak manapun yang mengotorisasi untuk membantu. Ini semuanya by system. Jadi nanti by system. Kenapa kok titik ini, kenapa enggak titik itu by system. Kami memprioritaskan mana yang perlu.
3: Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cadek Kecamatan Baitul Salam Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nalvita.
5: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Cadek Kecamatan Baitul Salam Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur, terutama dalam menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Sudaryono menegaskan penerapan dan pengawasan SOP penting untuk meminimalkan risiko keracunan serta menjaga kesehatan penerima manfaat.
6: Kita meminimalisir adanya keracunan makanan itu juga menjadi penting, maka SOP menjadi penting, pengawasan terhadap dilaksanakan SOP itu juga menjadi sangat penting. Kami berusaha menempatkan kepentingan penerima manfaat itu menjadi yang paling utama dulu. Ya. Jadi bahwa penerima manfaat baik siswa maupun 3B, keamanan dan kesehatannya itu menjadi yang utama.
5: Untuk memperketat pengawasan, BGN mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dan mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan. Pemantauan juga dilakukan secara daring untuk memeriksa penerimaan bahan baku serta kehadiran petugas. Dalam sidak tersebut, Sudaryono menilai petugas SPPG Cadek telah bekerja dengan baik dan sesuai SOP. Meski demikian, BGN masih menemukan sejumlah dapur yang perlu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan operasional. Selain itu, BGN tengah mengupayakan integrasi CCTV dari seluruh SPPG ke pusat pengawasan. Sistem ini direncanakan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memantau kebutuhan petugas, termasuk penggunaan masker saat bekerja. Sudaryono berharap program makan bergizi gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga meningkatkan status gizi serta mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak dalam jangka panjang. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Pendengar, permintaan pasar terhadap komoditas bawang tetap tinggi meskipun harga bergerak secara fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Tisi Maulidia Putri.
7: Permintaan masyarakat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap berbagai komoditas cenderung tinggi pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk untuk aneka bawang yang menjadi bumbu dasar makanan. Pedagang bawang di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Maskur, mengungkapkan meski harga bawang cenderung fluktuatif atau naik turun, namun permintaan masyarakat tetap tinggi. Maskur merincikan dalam pekan ini harga bawang merah eceran mulai dari Rp20.000, Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram tergantung kualitas. Selanjutnya untuk bawang putih Rp32.000 dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram.
8: Bawang merah kalau hari ini jual enceran Rp25.000. Ada yang Rp23.000, ada yang Rp20.000 tergantung kualitasnya. Bawang putih harga enceran Rp32.000, itu harga enceran per kilo. Bombay Rp30.000.
7: Adapun bawang merah sebagian besar dari lokal, sedangkan untuk bawang putih dan bombay didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Maskur memastikan pihaknya berupaya mencari bawang dengan kualitas terbaik untuk dijual kepada konsumen. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim bersama Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMLSI mengunjungi penyintas banjir bandang yang kini menempati hunian sementara atau huntara di Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Balkis.
9: Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengunjungi penyintas banjir bandang yang tinggal di hunian sementara Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan bersama Taufik, Sekretaris Daerah Aceh, Mualim mendengarkan keluhan warga terkait air bersih dan transportasi bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah seorang penghuni huntara, Nurita, warga desa Sukajadi mengatakan air di huntara belum cukup bersih. Akibatnya, warga harus menggunakan fasilitas air di masjid untuk kebutuhan sehari-hari.
10: Saya mohon, Pak, mengenai air bersih, Pak. Kami selama di huntara memang ada air, Pak. Tapi airnya dibilang bersih, nggak bersih. Sampai dan badan saya, kami ini semua gatal-gatal, Pak. Jadi untuk sementara nih, kami sampai numpang di masjid ini, Pak. Mandi, sambil buang air besar, ambil rudu, kami di masjid, Pak.
9: Nurita juga mengeluhkan angkutan sekolah yang tidak lagi beroperasi sejak Sabtu lalu. Padahal, kendaraan tersebut sebelumnya membantu anak-anak penyintas untuk pergi ke sekolah, sehingga warga berharap layanan transportasi itu dapat kembali tersedia. Menanggapi keluhan tersebut, Mualim mengatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana.
11: Insya Allah kita mesti atasi di pihak pemerintah secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan, dan kami akan upayakan. Tidak ada uang di sini, kita akan buat permohonan supaya pusat akan memberikan apa yang patut kita terima. Dan ini apa usaha kami, dan pusat sudah berjanji ini akan dilakukan sesuai dengan kemampuan negara juga.
9: Mualim juga berharap pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik agar masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan anak-anak tetap bersekolah dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan pemerintah Aceh kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail untuk membantu penanganan warga terdampak banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pendengar, 1.000 hingga 5.000 dapur MBG ditargetkan menerapkan sistem prasmanan hingga akhir tahun ini. Aceh berpeluang segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Ujung.
12: Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir tahun 2026. Saat ini, uji coba sistem prasmanan telah dilakukan di 62 SPPG yang tersebar dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau. Evaluasi ini dilakukan selama 2 minggu untuk memetakan manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan tak menutup kemungkinan sistem prasmanan ini juga akan segera diterapkan di Aceh.
13: Insya Allah harapan kami ya, kalau tidak terjadi, maksudnya kalau tidak ada masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun kami targetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan.
12: Selain disajikan lebih hangat dan segar, sistem prasmanan ini dinilai mampu mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan. kebutuhan. Tak hanya itu, sistem ini juga dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter lewat sistem piket bergilir. Para siswa diajarkan nilai kedisiplinan, kesabaran, kebersamaan, hingga tanggung jawab. Dari Kabupaten Aceh Besar, Rosmaini Ujung melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti panen padi perdana di lahan terdampak bencana di Kampung Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor pertanian sekaligus mendukung kebangkitan petani setelah terdampak bencana. Berikut laporan An-Najwa Maharani.
14: Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti panen padi perdana di lahan terdampak bencana di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang pada Selasa 13 Oktober 2026. Banjir yang melanda Aceh pada tahun lalu mengakibatkan sekitar 57 ribu hektar lahan sawah mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Panen perdana ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemulihan sektor pertanian dan membantu petani kembali produktif pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan satu unit traktor crawler kepada gabungan kelompok tani. Selain itu, petani juga menerima bantuan 2 ton pupuk nitrea dari PT Pupuk Iskandra Muda untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.
15: Kita harapkan panen ini dapat memuaskan ya, seperti mana kita harapkan, tapi juga untuk kemudian hari, dan juga kita doakan supaya panen lebih baik lagi. Jadi tidak lagi dengan pompa, mungkin kita berhak irigasi yang layak, sepatutnya memiliki atau menikmati irigasi kali tersebut.
14: Mualim berharap bantuan yang diberikan dapat menunjang aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen. Pemerintah Aceh juga akan mengupayakan perbaikan lahan sawah yang terdampak bencana, termasuk penyediaan infrastruktur irigasi yang layak agar kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi.
15: Ini sebenarnya janji pusat. Sawah yang terkena apa musibah ringan dan juga berat, semua upaya akan diupayakan untuk dibetulkan seluruh kabupaten kota di Aceh ini.
14: Upaya ini diharapkan dapat membantu petani kembali mengelola lahan secara optimal dan meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat untuk mendukung penanganan dan pemulihan pasca bencana. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI An-Najwa Maharani melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar, meminta instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
16: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendegaskan pentingnya peran media massa dan insan pers dalam mempercepat pembangunan daerah dan instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Utara Dayan Albar saat menghadiri acara penganugerahan mitra strategis sekaligus pelatihan pendidikan dasar jurnalistik yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Lusmawe Aceh Utara di Lusukun Senin kemarin. Menurut Sekda, wilayah Aceh Utara yang sangat luas mencakup 27 kecamatan dan 852 desa membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada media untuk memantau situasi hingga ke pelosok. Informasi cepat dari insan pers maupun media sosial membantu pengkap merespon cepat berbagai masalah seperti perbaikan jalan dan jembatan rusak. Selain itu, Dayan mengingatkan insan pers agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas serta selalu menerapkan prinsip verifikasi demi menangkal berita hoax dan narasi provokatif.
17: Hari ini hebat sekali pemerintah. Tanpa adanya media, saya pikir kita tidak ada apa-apanya. Hebatnya lembaga pendidikan, peran media itu sangat penting. Bahwa kita tahu kinerja pemerintah ada melaksanakan, tidak melaksanakan informasi bagaimana kondisi hari ini. Itu juga tergantung pada media. Aceh Utara yang begitu luas, ini juga salah satu mengadopsi bagaimana kondisi yang di daerah pelosok yang kita tidak tahu. Ini peran media itu sangat penting.
16: Sementara itu, Ketua JMSI, Luksmawi Aceh Utara Sayuti berharap para peserta pelatihan jurnalistik dapat menyerap materi dengan baik guna menghasilkan karya pers yang berimbang, edukatif dan bertanggungjawab. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Kacik Tumpuk Tengah, prioritaskan normalisasi saluran, bantuan lansia, pembenahan administrasi, dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Berikut dilaporkan oleh reporter RRI Luksmawe, Anita Diana.
18: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
19: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
18: Di bidang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
19: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP, pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tengah dan juga ber-KK Tumpuk Tengah.
18: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur Gampung, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pasca kegiatan perayaan HUT ke-438 Melabu, tim kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan sampah masyarakat di seputaran kawasan jalan dekat lapangan Teku Umar Melabu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa.
20: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat masih melakukan pembersihan sampah sisa perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu. Hingga hari kedua setelah rangkaian kegiatan berakhir, proses pembersihan dan pengangkutan sampah masih berlangsung di sejumlah area kegiatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Tekun Ronald Nehdiansyah mengatakan, pihaknya mengarahkan hampir 60 petugas dari sejumlah bidang untuk mendukung penanganan sampah selama dan setelah perayaan. Delhab juga menyediakan 40 tong sampah serta mengarahkan 2 unit truk dan 1 mobil pick up untuk pengangkutan. Menurut Ronald, volume sampah yang dihasilkan selama 4 hari perayaan diperkirakan mencapai sekitar 14 meter per kubik, yang mana perkiraan tersebut didasari pada kapasitas kendaraan pengangkut yang digunakan, yakni 2 truk berkapasitas sekitar 6 meter kubik per unit dan 1 mobil pick up.
21: Untuk sampah di HUT Kota Melabu itu memang luar biasa. Selama 4 hari kegiatan HUT Kota Melabu, kami lihat memang volume sampahnya meningkat terus nih, terutama di hari puncaknya, hari pembukaan. Total sampah kalau kita lihat dari kapasitas truk itu berarti mencapai 14 kubik, karena satu truk itu mencapai 6 kubik, jadi 2 truk tambah dengan pick up 1.
20: Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari kedua pasca perayaan, sejumlah sampah masih terlihat di area kegiatan. Petugas masih melakukan pembersihan, sementara beberapa lapak UMKM belum seluruhnya diangkut oleh pemiliknya. Kondisi tersebut membuat proses pembersihan dan penataan lokasi masih terus berlangsung. Ronald berharap masyarakat turut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia juga berharap proses pembersihan dan penataan lokasi dapat segera diselesaikan agar kawasan kegiatan kembali bersih setelah perayaan HUT ke-438 Kota Melabu. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
22: Pendengar, dalam upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dagan Raya menggelar Festival Literasi. Berikut laporan reporter Arif Rizal.
23: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Dagan Raya menggelar kegiatan Festival Literasi Kabupaten Dagan Raya tahun 2026. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menggalakkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda. Kegiatan Festival Literasi tersebut berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 yang dibuka oleh Wakil Bupati Dagan Raya Raja Sayang di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dagan Raya. Wakil Bupati Dagan Raya Raja Sayang mengatakan budaya membaca dan kecakapan literasi harus terus digalakkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Peningkatan minat baca perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus pembangun Kabupaten Dagan Raya.
24: Intinya yang mengenai hal anak-anak lah. Membaca anak-anak ini supaya mudah-mudahan saya yakin dan percaya kalau memang ke depan selalu ada kegiatan seperti ini, jadi anak-anak juga tidak akan mengarah lagi ke terlalu bermain HP. Jadi ringan akan membaca, karena ketika ada iPhone, orang akan mikir kalau ketika ke depan ada iPhone, kalau saya tidak belajar atau tidak membaca, mungkin akan teringat ke situ. Ketika tidak ada iPhone, mungkin akan selamanya akan terlihat lalai dengan HP.
23: Melalui Festival Literasi 2026, pemerintah Kabupaten Dagan Raya berharap untuk tumbuh kesadaran masyarakat menjadikan membaca, menulis, dan berpikir kritis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mampu menyaring informasi di era digital. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
22: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol, 5 alat berat dikerahkan untuk penanganan darurat. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
25: Sekda Aceh Tenggara Yusir Rizal meninjau sejumlah titik jebolnya tanggul di 4 sungai yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan pemukiman warga Desa Bambel Kampungan kemarin. Dalam upaya penanganan darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan 5 unit ekavator untuk melakukan penanganan sementara. Sebanyak 3 unit ditempatkan di kawasan Lawe Bulan dan 1 unit di sekitar kampus Universitas Gunung Loser. sementara satu lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak. Sekda Yusrizal meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menambah unit ekavator guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Selain penanganan infrastruktur darurat, pemerintah daerah juga akan membuka dapur umum melalui dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.
1: Di Mabel Gabungan sampai untuk spray sekitarnya. Jadi ini diterapkan oleh 4 sungai yang ada di Kabupaten Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara hari ini menurunkan sapator. 3 unit di lewat bulan ini di belakang sudah kita lihat. 1 unit lagi ada di belakang di bekas poser untuk pengamanan tanggul-tanggul yang jebol. Selanjutnya juga di lewat alas sudah ada juga kita gerakan 1 unit sapator dan juga ada di Melawi Tinga.
25: Kepala BPBD Aceh Tenggara Muhammad Hasmi menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan darurat guna mengantisipasi dampak bencana serta menjaga keselamatan masyarakat.
1: Per kemarin pemerintah Kabupaten sudah mengeluarkan status bencana. Jadi mungkin untuk dapur umum juga mulai hari ini akan dibuka untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir.
22: Pendengar, kebun pangan perempuan akan hadir di 25 desa dalam Kabupaten Aceh Tengah dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami aneka tanaman pangan yang dapat memenuhi gizi keluarga dan membuka peluang ekonomi. Berikut laporan reporter Fitra Jayadi.
2: Sebanyak 25 desa di Kabupaten Aceh Tengah mendapat alokasi program Kebun Pangan Perempuan, sebuah inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan peran perempuan, sekaligus membuka peluang ekonomi. Program ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen P3A RI Veronica Tan di ruang kerja Wakil Menteri di Jakarta. Veronica menyampaikan Aceh mendapat alokasi program yang cukup besar, yakni mencakup 150 desa di 6 kabupaten. Dari jumlah itu, 25 desa berada di Aceh Tengah. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung selama 3 tahun secara berkelanjutan. Dijelaskan program Kebun Pangan Perempuan tidak sekedar mendorong masyarakat menanam tanaman pangan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga melalui pemanfaatan lahan di sekitar rumah.
3: Saya, kok Kemen PPA tidak punya namanya program? Kita kemana-mana pun gak bisa minta bantuan, yeah. Makanya saya kencengin di dalam program kebun pangan afirmatif perempuan Pak Mendagri, ini harus berhasil.
2: Sementara itu Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut baik pelaksanaan di 25 desa yang akan disinergikan dengan berbagai program daerah, terutama penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Ditambahkan bantuan bibit cabai dan kopi dari Menteri Pertanian yang telah ditanam sebelumnya juga akan disinergikan dengan program ini agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap keluarga.
4: Program ini kita kaitkan dengan program 3K stunting, ketahanan pangan, sehingga nanti pemanfaatan lokasi lingkungan masyarakat. Kemudian kemarin Pak Menteri Pertanian juga kasih bibit cabai, kemudian kopi, dan ini sudah kita tanam. Nah, kita kaitkan juga dengan ekonomi produktif. Nah, program ini bagus sekali.
2: Melalui program yang berlangsung selama 3 tahun, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan berkelanjutan, mendukung pencegahan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
22: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, kaya transparan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di pantai ibu kota Sabang untuk menikmati keindahan bawah laut tanpa harus menyelam. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
6: Ibu di kota Sabang kini menghadirkan atraksi wisata baru berupa kayak transparan yang mulai ramai diminati wisatawan.
7: wahana air ini menawarkan pengalaman mendayung sambil menikmati keindahan bawah laut yang dapat terlihat jelas melalui dasar perahu, sehingga memberikan sensasi berbeda bagi wisatawan. Salah seorang pengelola Kesabang Kayak, Armadani, saat diwawancarai RRI mengatakan atraksi wisata bahari jenis kayak transparan ini mulai populer dan semakin diminati sejak pertama kali diperkenalkan dalam beberapa bulan yang lalu. Dirinya mengakui setiap pekan wisatawan selalu datang mencoba atraksi tersebut dengan tingkat kunjungan yang cukup stabil. Pihaknya juga menawarkan paket seharga Rp650.000 selama 1 jam bagi wisatawan yang ingin menikmati atraksi tersebut.
8: Selama 1 jam itu 30 menit sesi ambil dokumentasi, 30 menit lagi baru nanti kami kasih peluang untuk main sendiri gitu.
9: Oke, untuk safety-nya gimana?
8: Untuk safety kita tetap ada pelampung dalam boat ya, dan selalu di backup sama boat kemana mereka, bila kadang-kadang nanti ada pemula yang pemain memang pemula nggak pernah main ya. Nah, kadang-kadang mereka nggak pandai dayung gitu. Nah, jadi nanti seorang guide tetap arahkan gitu kan. Nanti tiba-tiba nanti kayaknya udah ke pinggir, kami tetap backup, selalu backup ke pakai boat. Kita tarik lagi ke air dalam sedikit, main lagi.
7: Menurut Armadani, ide menghadirkan kayak transparan di Sabang berawal dari tren media sosial. Ia mengaku terinspirasi dari video wisata di beberapa daerah wisata lain di Indonesia. Usaha rintisan ini dikelola oleh dua pemuda asal desa wisata Iboh, yakni Armadani dan Mustafa. Keduanya bersikukuh menghadirkan inovasi wisata bahari berbasis kreativitas anak muda sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan ke depan, keduanya berencana menambah variasi wahana wisata bahari untuk memperkaya pilihan atraksi wisata di Pantai Iboh.
8: Depan kami ada planning untuk menambah wahana lagi ya. Untuk saat ini kita ada, untuk kayaking ada dua opsi, ada kayak transparan dan kayak biasa. Mungkin ke depan nanti ada pedal boat juga ya, itu kami cangkup juga nanti. Dan mungkin kalau ada modal lagi ya, ada jet ski lagi gitulah. Intinya lebih ke wahana lah, contohnya banana boat gitu.
7: Dan semua itu kelola oleh pemuda.
8: Ya, rencana begitu.
7: Dengan hadirnya kayak transparan dan rencana menambahan wahana baru, Pantai Iboh kini makin banyak pilihan atraksi bagi wisatawan. Ide dari anak muda Iboh ini diharapkan bisa memperkuat daya tarik Pantai Iboh sebagai daya wisata unggulan Kota Sabang.
22: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, atasi inflasi daerah di Disperindakop UKM gelar pasar murah maraton di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
10: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Disperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian, ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
11: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, tepung, itulah yang ada kondisi yang kita adakan.
13: Iya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal yang begitu.
26: Maraton, Pak, setiap kecamatan ya?
13: Iya, setiap kecamatan. 9 kecamatan.
10: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
12: Senang karena ada pasar murah.
14: Kalau untuk ini tadi harganya gimana?
12: Enggak loko.
14: Kalau selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada enggak?
12: Ya, gula. Kalau di pajak kan 19. Kalau di sini cuma 15.
14: Enggak.
12: Telur itu juga. Kalau di warung-warung kan 50 lebih. Kalau di sini 48.
14: Mungkin ada masukannya, Kak, mungkin.
12: Ya, kalau bisa ya sering-sering lah, Bang. Ya, seperti beras ini, minyak goreng, gula. Itu kan sangat membutuhkan.
10: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
22: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Warilan ban tasimak berita seputar Nangro Aceh yang terangkum dalam lintas 17 niba sebutnya. Mudah-mudahan warilan Nangro tanya lebih maju, lebih mesyuhu, lebih makmu. Kepe mesyuhu tapi mesyuhu yang agak. Dan yang penting warilan dengan mandung yang tak miliki, Nangro tanya makmu dan jadi mati lewat doa rakyat. Bukan nikmati yang bacut mentok. Yang ladu menikmati yang lain kayak mau kemah. Rincang mau pucuk, sabo jangan dari jual pasir.

Rapet Budaya Anu Nanggro. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang.

0: Rizka Bacut.
1: Ada wang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baiklah para hadirin, bagaimana tamu?
5: KIM gede plu.
4: Terima kasih. Berhubung ada permintaan, sebuah nomor lagu untuk Anda, Zulfikar.

Ringan pukul 18:06 dan untuk sepenuhnya azan maghrib akan terdekat apa 6:28 waktu Indonesia Barat. Menemani suasana seperti warna hilan jelang azan maghrib berkumandang, tak nikmati jangan religi sajian Rehan dan rakan-rakan.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Oke, warahmatullahi, kita jalan halaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Bahwa malaikat maut bisa masuk tanpa melalui pintu. Dan alhasil, kaum 'Ad dihancurkan Allah. Kaum Samud dihancurkan Allah. Walaupun beda cara Allah menghancurkan mereka, tapi mereka mati di dalam kegemilangan, mati di dalam kegelapan. Tulang belulang mereka tak ada yang urus, daging mereka termakan oleh sinaran matahari, dimakan oleh hewan-hewan. Ini pelajaran bagi kita. Sebesar apapun yang ingin kita lakukan untuk menghindari perintah Allah, untuk tidak mengikut ulama, ketahuilah Allah punya bala tentara yang bisa mengurus kita tanpa pengamanan. Maka kaum muslimin, ini adalah pelajaran kita yang lalu. Nah, malam ini kita akan lanjutkan sedikit, tapi lebih fokus kepada makhluk Allah yang bernama Ya'juj Ma'juj. Siapakah Ya'juj Ma'juj itu? Apa yang mereka lakukan nanti di dunia? Dan fungsi apakah mereka ketika Allah sudah tampakkan Ya'juj Ma'juj di muka bumi ini? Dan pertanyaan terakhir, kalaulah mungkin waktunya memadai, kita akan lihat berapa puluh tahun lagi kah kira-kira. Sebab pengetahuan ini hanya Allah yang tahu. Tapi kita boleh mengira-ngira kapan Ya'juj Ma'juj itu muncul di muka bumi ini. Maka sebelumnya saya akan baca sedikit nukilan-nukilan dari Imam At-Tabari dalam kitab beliau, Tarikh At-Tabari. Sama seperti mana biasa, kita akan bercerita malam ini bahwasanya wa inna Jibril alaihi salamu intalaqa bi ilaihim lailata usriya bi fil masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi masih bercerita, suatu hari, suatu malam, kata Nabi, saya dibawa oleh Jibril. Nah, ini kita mau dengar cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan waktu Isra Mi'raj, beliau mengalami berbagai macam peristiwa aneh. Bukan hanya peristiwa aneh, nanti beliau bertemu di Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Nabi di muka bumi ini dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu ada pertemuan, ada kejadian-kejadian aneh. Nah, ada satu kejadian aneh yang kita mau dengar dari Nabi sendiri. Saat itu, kata Nabi, saya dibawa oleh Jibril. Jibril ada di sisi saya naik kura, maka Jibril dengan saya terbang. Nabi itu di atas langit. Maka saat itu Nabi melihat satu kelompok di bawah itu. Lalu Nabi berkata, fada'utu, aku memanggil mereka, kata Nabi. Nabi panggil mereka. Dan ketahuilah, mereka itu yang dipanggil Nabi adalah kelompok Ya'juj Ma'juj. Kita mau sedikit mendengar deskripsi tentang Ya'juj Ma'juj. Mungkin orang sering dengar Ya'juj Ma'juj, tapi banyak juga orang tidak tahu Ya'juj Ma'juj itu bagaimana modelnya. Kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman, ketahuilah, kalau sudah muncul Ya'juj Ma'juj di muka bumi ini, itu tanda bumi tidak lama lagi. Dia ada kode-kode khusus yang Allah berikan. Kalau di antara kode-kode itu sudah keluar, itu bumi tidak lama lagi. Entahkah 10, 20, 30, Allahu'alam, 30 tahunkah. Tapi kalau sudah ini muncul, tidak lama lagi. Kita sebut saja contoh yang mungkin lebih dekat dengan kita sebelum Ya'juj Ma'juj itu muncul. Salah satunya adalah Nabi pernah menyebut satu hadis bahwa nanti suatu hari nanti di bulan Ramadan itu kalian akan melihat di sisi sebelah timur, sisi sebelah barat, itu ada amudan ahmara, kata Nabi. Amudan ahmara itu seperti, ya kita sebutlah, langitnya warna merah. Di bulan Ramadan, saya ambil hadis ini dalam kitab Mukhtar al-Hadis yang dinukil oleh Sayyid al-Hashimi. Jadi Nabi kasih indikasi, indikasi awal kemunculan kiamat sebelum Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, Dabbatul Ard dan seterusnya itu. Walaupun kita tidak bahas di situ, kita bahas siapa itu Ya'juj Ma'juj. Jadi Nabi sebut bahwa nanti di sebelah barat itu kalian akan lihat amudan ahmara. Amudan ahmara itu langit merah, begitu pekat merah langitnya. Maka kata Nabi, kalau dah kalian lihat itu, lihat di bulan Ramadan, ketahuilah kemarau setelah itu tidak lama lagi. Nabi suruh siapkan makanan, kumpulkan makanan untuk menyambut terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Apakah itu terjadi atau belum, wallahu alam, tapi Nabi sudah kasih indikasi. Dan kaum muslimin, kita lihat 7 atau 8 tahun yang lalu keluarlah berita dari Badan Astronomi Amerika Serikat bahwa ada potensi sekitar 4 atau 5 tahun lagi terjadi kemarau yang berkepanjangan. Sekarang pertanyaannya, kalau kemarau itu terjadi, apa efek bagi bumi ini? Silakan buka kitab Kasyful Ghaibiyah, di sana dijelaskan kalau kemarau itu sudah muncul, kekeringan akan terjadi, kurangnya air akan terjadi, dan permusuhan antara manusia semakin, mereka ya kalau bahasa kita, berkelahi untuk memperebutkan bahan pokok makanan. Kita buktikan saja, kita buktikan di beberapa wilayah Amerika Serikat hari ini mengalami kehabisan air. Kenapa? Kenapa air habis? Karena air itu dikonsumsi oleh mesin yang selama ini kita pakai, yang disebut dengan AI. Ya, ChatGPT, Gemini, apa lagi itu yang AI itu? AI itu faktanya adalah per satu hari dia menghabiskan air bersih sekitar 1 atau 2 ton air. Mesin AI itu memakan air, menghabiskan 1 atau 2 ton per hari. Tapi kita tidak bahas di situ. Saya mau bahas Ya'juj Ma'juj tadi. Kalau kekeringan ini sudah terjadi, air sudah mulai habis, disitulah nanti muncul Dajjal. Dia akan berbentuk seperti manusia. Wallahu'alam, sebagai ulama mengatakan matanya 1, sebagai ulama mengatakan matanya 2 tapi tertutup 1, sebagian ulama mengatakan matanya tetap 2 tapi dia tak gunakan yang 1. Maknanya dia hanya memandang orang sebelah pihak. Setelah Dajjal itu muncul, Nabi Isa datang, barulah Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini kaum muslimin, dia dalam suatu riwayat yang saya baca, mereka itu kalau sudah keluar, turun dari gunung. Setiap ada gunung di bumi, turun dia. Wallahu'alam, entah bagaimana mereka berasal, entah bagaimana mereka muncul, mereka akan turun dari gunung. Dan dalam catatan kitab Kasyful Ghaibiyah, Ya'juj Ma'juj itu berbentuk manusia, tapi sebahagiannya bertubuh hewan. Panjangnya ada yang 2 meter, ada yang 4 meter, ada yang punya telinga besar. Bahkan dalam riwayat ulama menyebut dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, telinganya itu bisa menyelimuti tubuhnya. Jadi Ya'juj Ma'juj kalau tidur, selimutnya itulah telinganya. Lalu apa yang mereka lakukan ketika muncul? Mereka akan membawa cemeti dan menghukum secara sadis manusia yang ada di depannya. Bahkan mereka tak segan-segan memakan kita dengan mulutnya sendiri. Nah, ini sekilas saya kasih tahu, kami kasih tahu siapakah Ya'juj Ma'juj itu. Nanti kita bahas khusus ini. ada bab khusus nanti dalam kitab ini tentang siapakah Ya'juj Ma'juj. Kita lanjut cerita tadi bahwa Nabi Muhammad ketika beliau melihat Ya'juj Ma'juj, Nabi bilang, fada'autu Ya'juj Ma'juj, saya panggil Ya'juj Ma'juj itu, kata Nabi. Lalu apa yang terjadi? Nabi memanggil mereka ila ibadatillah azza wa jalla. Nabi suruh mereka, hai kalian, bertaubat kepada Allah, taubat, beribadah kepada Allah. Lalu kata Nabi, fa'abau ayyujibuni. Waktu saya menyuruh mereka bertaubat, mereka mentah-mentah menolak perintahku. Perintah Nabi tadi ditolak mentah-mentah, kami tak mau beribadah dia. Nah, jadi itu satu peristiwa. Kemudian setelah Nabi melihat itu, thumman talaqa bi ila ahli al-madinataini. Lalu Jibril membawa saya, kata Nabi, ke suatu wilayah yang wilayah itu ada dua kota. Ada dua kota itu. Dan kota itu yang saya sebut tadi, yang punya 1000 pintu, itu kota pada masa Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi masuk ke dalamnya. Ketika Nabi masuk ke dalam dua kota itu, maka kata Nabi, fada'autuhum ila dinillahi azza wa jalla wa ila ibadatihi. Maka Nabi bilang, itu penduduknya, sebahagiannya, saya panggil, kata Nabi, saya panggil. Kata Nabi, ila dinillah, ayo beribadah kepada Allah, beribadah, beribadah. Lalu, fa'ajabu wa anabu. Sebahagian kota itu, penduduknya mendengar apa yang aku perintahkan, sebahagiannya menolak. Nah, saya mau bilang begini, nanti jangan sampai orang bertanya, Tengku, penduduk dua kota ini kan sudah mati, tidak hidup lagi, kan sudah diazab Allah. Kenapa Nabi bisa bertemu dengan dua kota ini yang penduduknya masih ada? Andai ada orang bertanya. Mungkin ada sebagian jamaah pada malam Kamis kemarin belum mendengar kajian ini, tapi saya ingin sampaikan, dua kota yang saya sebut tadi itu, itulah dua kota yang penjagaannya ketat, punya 1000 pintu, mereka berbuat maksiat, itu semua sudah hangus, hanalinya gabih, kapu-kapu-babih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanaudibli. Cuma pertanyaannya, kenapa waktu Nabi datang mereka ada di situ? Padahal itu kota pada masa kaum Nabi Hud, Nabi Saleh. Nah, jawabannya adalah, perjalanan Nabi ini adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Tentu segala kejadian yang terjadi, yang Nabi alami, itu adalah berupa mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi terbesar setelah Al-Quran adalah Isra Mi'raj. Nah, Nabi berangkat dari Makkah ke Masjid Aqsa sampai ke atas, itu semua peristiwanya dipenuhi mukjizat. Maka hana puira nunggu menyokan mukjizat, nya hana eta mulakai dia. Itu sudah urusan Allah. Sudah ya? Sudah, kita lanjut lagi. Lalu apa yang terjadi? Nabi menyebut fahum fid dini ikhwanuna, kata Nabi. Itu yang saya panggil tadi, kata Nabi, sebahagiannya ikut apa saya suruh, tapi sebahagian mereka nak mau, mereka mengikut perintah. Maka kata Nabi, fahum fi dini ikhwanuna, itulah saudara-saudara kita. Nah, Nabi kalau sudah seiman, sehati, mereka, Nabi sebut, itulah saudara-saudara kita. Saudara Nabi itu bukan saudara yang hidup semasanya. Saudara Nabi Muhammad itu bukan yang hidup setelahnya. Tapi saudara Nabi Muhammad itu, bahkan sebelum ada dirinya, itu semua saudara Rasulullah SAW. Saudara ini maksudnya konsaudara. Konsaudara-saudara. Tapi saudara seiman. Nah, baik. Kemudian man ahsana minhum fahuwa ma'a muhsinikum. Kata Nabi, sebahagian mereka itu adalah orang-orang yang baik, dan kita harus bersama dengan orang-orang yang baik. Wa man asaa minhum, dan mereka itu sebahagiannya adalah orang-orang yang buruk. Faulaika ma'al musii'ina minkum, dan mereka itu bersama orang-orang yang buruk juga. Setelah Nabi datang ke kota itu, Jibril mengajak Nabi lagi, Muhammad, ayo kita berangkat lagi. Maka Nabi cerita. Setelah itu kata Nabi, "Thumman talaqa bi ila al-umami thalathi." Setelah Nabi singgah ke kota tadi, Jibril ngajak lagi Nabi pergi. Apa kata Nabi? "Thumman talaqa bi ila al-umami thalathi." Saya, kata Nabi tadi, saya diajak Jibril untuk bertemu dengan tiga kaum. Ada tiga kaum di dunia ini. Ini kaum yang unik, yang aneh, yang misterius. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa kaum itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa siapa nama kaum itu? Apa namanya? Saya sebut di sini ada tulisannya dalam kitab ini. Nama kaum itu pertama Mansakun, Mansak. Yang kedua Watafil, Tafil. Tanya panjang, fi-nya panjang, Tafil. Yang ketiga Taris. Ini kaum ini saya cari referensi tentang tiga kaum ini sulit saya dapati karena tidak dapat. Sebagai ulama menyebut kaum ini tidak nampak dia. Dan hebatnya kaum muslimin, kaum ini nanti keturunannya itulah yang akan menjadi penghancur dunia, yang membuat hancur dunia ini, itu dari kaum itu. Jadi siapa saja nama kaumnya itu? Yang pertama Mansak, Mansak, M-A-N-S-A-K, Mansak satu, Tafil, Taris tiga. Lalu Nabi menyebut fada'atuhum dinallahu ila wa ila ibadatihi. Nabi datang ketika kaum itu, Nabi panggil, kalian bertaubat pada Allah, beribadah pada Allah. Lalu apa kata Nabi? Setelah diajak mereka bertaubat yang tiga kaum tadi, kata Nabi, fa'angkaru ma da'atuhum ilaih. Mentah-mentah mereka menolak, kami tidak mau ikut. Bukan seperti dua kota tadi, sebahagian mau ikut, sebahagian tidak. Ini betul-betul menolak, mentah 100%. Tidak ada kebimbangan untuk menolak, menolak Nabi Muhammad. Fa'angkaru, Nabi sebut fa'angkaru. Beda dengan yang Nabi sebut tadi fa'abau. Coba perhatikan bahasa Arab, ada fa'angkaru, ada fa'abau. Ini ibarat mutu dia ada pakat dengan payuh bu. Digojang kali payuh bu nunggu. Ya ada payuh bu dia. Ambil li ilung kat rawa. Itu namanya fa'abau, dia menolak. Tapi ada orang kita sebut, ayo kita makan. Enggak mau saya makan. Makan sama kamu itu rugi. Itu menolak tapi mengingkar. Menolak dengan satunya menolak dan mengingkari itu beda. Ada orang menolak dia nak mengingkar. Sama lagi orang kita nyocit, waktu ada pekat sama yang menolak dihentim sama yang, tapi dia tak mengingkari. Nyamananku. Biar wak dia nyamananku, pada lagi lagi hat, walaupun ni telam lagi dia pergi, waktu ada pekat sama yang, baiklah, belum tengok kita. Dia menolak, tapi tidak mengingkari. Nah, kalau kita ajak orang Israel sholat, dia menolak dan mengingkar. Nah, beda kan? Nah, beda? Beda. Nah, dua kaum tadi yang Nabi ajak tadi, kedua-duanya tidak mengingkari, tapi menolak. Nah, yang ini, tiga kaum tadi, yang Nabi sebut tadi, fa'angkaru, mereka menolak perintahku, mengingkari perintahku. Sudah? Kemudian maka setelah itu fakafaru billahi azza wa jalla wa kadzabu rusulahu. Sudahlah mereka mengingkari, mereka mendustakan kerasulan para rasulnya. Setiap rasul datang didustakan, mana ada bohong-bohong. Nabi Adam bohong, Nabi Idris bohong, Nabi Nuh bohong, bahkan kau Muhammad bohong. Fakadzabu rusulah. Mereka menolak kerasulan, kerasulan Nabi. Nah, kaum muslimin, disinilah kita tahu ternyata Nabi menyebut yang tiga kaum tadi itu, mansak, tafil, taris, itulah bahasa Nabi. Fahum ma'aya juja wa ma'juja. Mereka lah yang nanti akan mengikut kelompok Ya'juj Ma'juj. Nah itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah hadir? Sudah. Yang mana yang sudah hadir? Yang kelompok tadi, yang tafil, pulang-pulang, mansab, kemudian taris, itu sudah hadir, sudah ada. Tapi kita nak tahu, wallahu alam, apakah mereka berwujud atau Nabi hanya menyebut karakter orang yang sama seperti ini, kita tidak tahu. Nah, kaum muslimin, nanti Ya'juj Ma'juj itu pasukan-pasukan intinya adalah mansab dan taris. Jadi berhati-hatilah terhadap sikap-sikap Ya'juj Ma'juj itu, sebab salah satu sifat Dajjal itu adalah memutarbalikkan sesuatu yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Sekarang saya mau tanya, sudah adakah orang seperti itu di dunia ini? Jangan sebut di dunia lah, di tempat kita sendiri atau di Aceh ini, adakah suatu kelompok atau orang yang mencoba membuat kebaikan berubah menjadi keburukan dan membuat keburukan menjadi kebaikan? Sudah ada? Sudah. Itu termasuk fitnah Dajjal yang sudah ada dalam hatinya. Dalam kitab Kasbullah Arabiyah, pasukan berani matinya Dajjal adalah dari kalangan kaum muslimin yang munafik. Saya ulang sekali lagi, pasukan yang terbanyak Dajjal nanti adalah berasal dari kaum muslimin yang munafik. Siapa yang bilang itu? Pengarang kitab Kasyful Ghaibiyah. Nah, jadi saya rasa munafik tidak perlu kita sebutlah. Tanda-tanda munafik itu tiga ya. Nah, mungkin kita sudah tahu semua. Sudah ya? Nah, kemudian kaum muslimin, Nabi melanjutkan faida ma raghabat asy-syams rufi'a biha min sama' ila sama' fi sur'ati tayranil malaika. Nah, ini pembahasannya sudah lain sedikit. Nabi menyebut bahwa nanti apabila terbenamnya matahari, diangkatlah matahari itu oleh Allah ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, empat, lima, sampailah nanti fi sur'atin tiranil malaika, ke langit ketujuh. Dan matahari itu menuju langit satu, dua, tiga, itu dengan kecepatan malaikat. Perginya matahari menuju ke hadirat Allah itu perginya mencapai satu derajat dengan kecepatan malaikat. Mungkin sebagian jamaah tidak tahu bagaimana malaikat itu cepatnya pergi. Saya berikan contoh saja. Suatu hari ada seorang nabi bertanya kepada malaikat maut. Nabi itu bertanya, hai malaikat maut, bagaimana cepatnya engkau mengangkat nyawa manusia? Kibancara drone wate katru tiro hamba Allah kamati. Kibancara ne cok nyawongnya. Kalaulah ada 100 orang yang mati, bagaimana engkau mencabut nyawa manusia? Malaikat maut menjawab, saya mencabut nyawa manusia itu sama seperti mengutip kotoran di atas pinggan nasi, pinggan piring. Kita kalau makan nasi itu kan nampak ya. Kalau yang kotor-kotor kita cabut. Begitulah malaikat maut kalau ambil nyawa manusia. Dan satu detik tertariknya nyawa manusia itu bisa ratusan dan 300 lebih manusia meninggal satu detik. Begitulah cepatnya malaikat maut mengambil nyawa manusia. Bayangkan sekarang kita berada di pukul berapa sekarang? Kita sebutlah sekarang pukul 7.20. Pukul 7.20 itu berapa orang yang mati di dunia ini? Semuanya dengan cepat malaikat maut mengambilnya. Kedua, kita kasih contoh. Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad mulai sebelum subuh sepertiga malam. Kecepatan Jibril membawa Nabi Muhammad itu, kalau kita pakai bahasa matematika, menghitung perjalanan Nabi mulai dari Makkah ke Baitul Maqdis memakai rumus kecepatan cahaya, Jibril bisa membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya perlu waktu 0,002 detik. Bukan 2 detik, 0,002 detik. Berarti berapa? Ini bayangkan dulu. Jibril membawa Rasulullah, andai kecepatan Jibril itu bisa dihitung dengan kecepatan cahaya, rumusnya kita pakai, ambil kecepatan cahaya, rumusnya kita hitung pergerakan Jibril, maka keluar hitungannya 0,002 detik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan 2 detik kaum muslimin, 0,002 detik. Tapi yang Jibril gunakan kekuatan itu bukan kekuatan cahaya, ratusan cepat, lebih cepat dari cahaya. Dan Allah membuat makhluk yang cepat itu, yang nanti kita akan naik ke dalam surga, yang namanya Burak atau Barkun, kilat. Begitulah Allah membuat makhluknya yang luar biasa. Maka matahari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dengan kecepatan malaikat. Saya ingin singgung sedikit pelajaran yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah saya itu 3 atau 4 kali pertemuan yang sudah di belakang, kita sudah bahas matahari yang kita lihat hari ini itu sebelum terbit fajar Allah memanggilnya dan matahari pergi ke hadratnya untuk melapor, ya Allah, apa perlu saya terbit besok atau saya berbalik arah untuk terbit di wilayah yang lain. Kata Allah, kau terbitlah seperti mana biasa. Jadi orang tanya, kadang-kadang setelah kita surah begini orang tanya, Tengku, mana mungkin matahari bisa pergi-pergi? Tadi pagi saya lihat matahari masih di atas. Bertentangan ya, bertentangan. Dalam kitab ini disebut matahari itu sebelum terbit, misalnya besok terbit, itu dipanggil oleh Allah dan melapor pada Allah, ya Allah, apakah perlu saya esok keluar seperti mana biasa atau di tempat yang lain? Kata Allah, kau terbitlah seperti mana biasa. Jadi orang tanya, kok dia pergi? Padahal tadi pagi saya lihat matahari masih. Kau muslimin, terpanggilnya makhluk-makhluk Allah itu bukan sesungguhnya pada zatnya. Kadang-kadang Allah memanggil secara ruh. Coba lihat baik-baik. Ini kan makhluk Allah ya. Air ini makhluk Allah. Dan air ini bisa bicara dengan Allah. Dia punya zat yang sama seperti kita yang disebut ruh. Tapi bukan ruh di sini. Ruh itu hanya untuk manusia dan hewan. Oke, saya sebut contoh. Tongkat Nabi Muhammad yang Nabi khutbah Jumat, yang waktu Nabi melepas, menangis dia minta pada Nabi, tolong Nabi, pegang saya terus, saya tidak mau pisah dengan engkau. Tongkat bisa bicara dengan Nabi Muhammad. Semua benda itu ada ruhnya. Bedanya kita disebut ruh, mereka disebut selain ruh. Maka matahari begitu juga. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, karena waktu kita sudah habis, inilah pelajaran terkait tentang tiga kaum yang akan mengikut Ya'juj Ma'juj. Maka kaum muslimin, hikmah dari pelajaran kita malam ini adalah jagalah iman dengan baik, bacalah Quran sedalam-dalamnya, insyaAllah kita tergolong orang-orang Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah ataupun

0: Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.
1: Okey, untuk lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Zinirah, sebuah lagu Sri Kandi.
2: Dan dalam lagu ini menceritakan tentang perjalanan seorang hamba di zaman Rasulullah SAW yang telah diseksa.
1: Walaupun beliau diseksa sehingga matanya buta, tetapi keimanan beliau tetap teguh.
2: Jadi, untuk kita menghayati cerita ini,
1: terimalah
2: Zinirah.

Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

Ya, orang lain po 22.20 sekurang menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan suasana malamnya tidak begini yang mengandung. Kita nikmati sajian rakan dan hati tolan. Yang penting orang lain taduk sabi sajian baik muka mukerohop. Semuanya muka mukerohop hanya pada pudu dalam hati. Tapi punya wajah maneh tersuhe.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ora, Helen, sistem penyajian prasmanan dalam program MBK menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Dan meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, pihak sekolah menilai kesiapan tenaga pengelola, perlengkapan, perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Kepala SD 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan, pihaknya mendukung program MBG, tapi penyajian prasmanan berpotensi menambah beban pengelolaan di sekolah. Terutama dengan jumlah siswa yang mencapai lebih dari 300 orang. Ya, pihaknya juga harus menyediakan tempat lainnya, sehingga ini akan menyita banyak waktu. Dan Irmawati berharap pihak penyelenggara MBG dapat menyediakan tenaga khusus untuk membantu pengelolaan dan distribusi makanan apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Langkah ini dapat meringankan tugas guru sekaligus menjaga waktu efektif pembelajaran. Dan ini yang paling penting.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Dewi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Bek ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Orilun, Gampung Wisata Ibu Kota Sabang berhasil tamong Lamle Besar Nasional dan jadi perwakilan Provinsi Aceh dalam ajang Pariwisata Ramah Muslim 2026 yang digelar di JICC Jakarta. Ketua Kelompok Sadar Wisata Ibu, Tarmizi Pega, ini sebuah kebanggaan bagi masyarakat Ibu dan Kota Sabang. Karena jadi jubanan Aceh dalam kompetisi pariwisata

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

dan sama jangan mameh dari apa celeb lah melati ke gabungan nanya bapak 20 sa lewat lepro di jominan waktu Indonesia Barat. Ya bungong tiap rumah nak bungong tapi nanti rumah yang hana bungong menyuruh rumah yang kalau nak bungong berarti kajak tak minta bungong lain tak puak rumah. Menyuruh rumah yang nak bungong jaga beget bungongan besam podi pot segalam truk hati.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Borough Brussels, Walimung Plus, Aminin Wate, Indonesia Barat.
1: Warilan.
0: Hana orang yang banlahi langsung rai. Hana orang banlahi langsung jid di Pegahaba. Hana orang yang lahi langsung carong. Mandum pula proses. Dan mandum proses yang dimulai dari saboh langkah. Jod ke seribu langkah. Untuk berubah menjadi lebih geget, lebih jeroh, lebih deim, perlahan bergerak.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung

0: Burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.

Warilah nasa bongkapan, bermimpilah setinggi langit. Karena impian tidak berbayar, gratis. Tapi kalau hanya impian saja, tanpa aksi, meskipun ia gratis, tak akan membawa hasil yang fantastis. Warilah, burung pojut, tapi bad wall, tak bersiap aksi untuk tahu.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh. Bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

ubud bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung. Dengorakan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun begara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, oleh walian bintang hanya akan ditubit batai bunga. Bintang cuma ada di batai malam. Melanjut ulipnya oleh dan hanya pula tip batai tak pula mahro, tapi jampuk roh. Karena punya saya beda penjampuk roh hanya hari ada bintang biasa untuk malam lah bunga hana. Tapi punya bawa batai tertentu tak pula mahro. Dan memang harus lemah.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
5: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
5: Gejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: anaknya, Pa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Wah wah wah wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
5: EDID itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang Duda lo orang anu hewan dah terdang dan berada perang dan berada nanggerau. Kalau ingat kan itu selalu saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
5: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pueblo lampu ringnya.
1: Betul Bang Din, Lon ke Pueblo motor hansip peng makaji Lon ke Pueblo lampu ringnya.
0: Kepa ni Pueblo Bang Man, lampu ringnya aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni belum motor. Bek ni Pueblo hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampu drone jino. Karena makin trip harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni Pueblo. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit yo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan ana jadi lampu Pueblo tu mah.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Selamat beristirahat Warihlan. Semoga mimpi indah dan bisa bangun dengan kebugaran. Mayo malamnya Warihlan besagai-sagai tae dalam keadaan bengeh dendam. Belum iri dan dengki. Yang sama dengan tak pelara penyakit dalam tubuh. Setiap dendam, setiap amarah, setiap iri dan dengki akan membuat imun tubuh menjadi berkurang. Makanya Anda akan mudah terserang oleh kanker dan berbagai penyakit lainnya. Hati yang bersih, Warihlan,

晚安。

我恩。

Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Perempat RRI Banda Aceh untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

sekarang yang lele dengan di tangan bak jalan gowes waktu sore sampai maghrib masih di jalan dengan sepedanya. Kemudian ada yang lari-lari di waktu sore sampai hilang waktu maghribnya. Itu sungguh sangat disayangkan di saat salat menjadi identitas kita orang yang beragama, tapi ditinggalkan dengan seenaknya saja. Ini yang sungguh sangat disayangkan. Apalagi negeri kita negeri syariat, yang melanggar syariat, yang melanggar syariat, contohnya salat, nampak dengan terang menderang. Itu termasuk dosa. Dan juga puasa, yang khususnya puasa Ramadan, zakat, baik itu zakat badan yakni fitrah ataupun zakat mal dari segala bentuk malnya dan kewajiban-kewajiban yang lain, ini termasuk dosa yang pertama. Cara takhalus, cara membersihkan diri daripada dosa tersebut, yakni bertaubat, fataqdi ma amkanaka minha, dan juga mengqadanya sebisa mungkin. Bukan semau mungkin, tapi sebisa mungkin. Di saat ada waktu luang, maka kita diwajibkan untuk mengqada salat kita. Bukan bermakna semaunya. Hanya urunya takqada sabuh salat, besok sabuh, lusa sabuh. Sedangkan salat yang kita tinggalkan sudah banyak. Maka dari segi fikah, salat yang kita tinggalkan itu terbagi dua. Ada yang kita tinggalkan secara sengaja, tidak ada udzur sama sekali. Ada yang kita tinggalkan bersebab dengan udzur, tidak sengaja. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Contohnya karena kelupaan atau karena tertidur yang tidak disengaja, tertidur memang tidak bangun. Malam hanate ternyata kabungoh, sebagaimana yang diberlakukan tasyri' pada Rasulullah sebagai bentuk syariat. Rasulullah pernah tidak bangun di waktu subuh dengan para sahabatnya, jaga wateka su'um matauro. Ini bentuk tasyri', bentuk tasyri' gepedah syariat bak getanyo, bahawa bila terjadi tinggal salat karena tidak sengaja sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah, kemudian waktu bangun Rasulullah mengajak semua para sahabat untuk mengqada salatnya. Ini dalil wajib mengqada salat. Itu tidak sengaja karena tertidur, apalagi yang sengaja. Maka bahkan lebih lagi diwajibkan untuk mengqadanya. Maka ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Tata cara mengqadanya, salat yang kita tinggalkan secara tidak sengaja, ini wajib mengqada, tapi tidak diwajibkan untuk segera mengqadanya. Sehingga ada kelapangan bagi kita mengqada satu hari satu salat, kemudian satu waktu kita salat wajib kita membarenginya dengan qada satu salat. Tapi kalau salat yang kita tinggalkan itu sengaja, memang kita tinggalkan secara sengaja, kita duduk-duduk saja tidak salat, waktu maghrib dan nyoduk bak kedai kopi sampai hilang maghribnya, sengaja kita tinggalkan. Atau waktu bangun subuh, kita sudah bangun kalon HP sampai gada subuh, tupu-tupu tiga kali lewat subuh. Ini namanya tinggal secara sengaja. Kewajiban mengqadanya pun wajib dengan segera. Bahkan tidak boleh melakukan hal yang lain sebelum mengqada salatnya. Termasuk tidak boleh melakukan perkara sunat. Hanji pubut ilai buk sunat menyogolom qada salat yang kita tinggalkan secara sengaja. Yang ketentuan mengqada salat yang kita tinggalkan secara sengaja. Maka yang pertama dosa tidak melaksanakan salat, kemudian ditambah lagi dosa tidak mengqadanya dengan segera. Dosa lagi kalau kita melakukan perkara yang lain sehingga menjadi tertunda
salat qada yang mesti kita segerakan. Itu hal-hal yang kewajiban yang kita tinggalkan, kewajiban Allah Ta'ala yang dibebankan kepada kita yang kita tinggalkan, disebut dengan dosa. Maka caranya mengqada ma'amkana, mengqada sebisa mungkin, bukan semau mungkin. Kadang-kadang ronyo qada sabah, singoh sabah, tiga minggu sabah qada, padahal kadang-kadang ada salat yang ditinggalkan secara sengaja. Itu yang pertama. Wasani zunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbil dhamiri mazamiri wa akli riba wa nahwi dhalika. Dosa bentuk yang kedua adalah dosanya antara kita sebagai makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti meminum khamar, memainkan alat musik, makan riba, dan semisal demikian. Melakukan perkara-perkara yang dilarang. Tadi meninggalkan yang wajib, ini melakukan perkara yang dilarang, yang diharamkan dalam syariat. Jib imabu, sabu-sabu kalau sekarang, ganja, dan dengan sebagai bentuknya. Makan riba, dan itu disebut dengan dosa. Dosa antara kitanya dengan Allah. Bagaimana cara taubatnya? Fatandamu ala dhalika watwattanu qalbaka ala tarkil audi ila misliha abadan. Yakni menyesali terhadap apa yang telah kita lakukan dan memantapkan hati kita untuk tidak akan pernah mengulanginya kembali. Benar rasa dalam hati penyesalan bahwa dosa telah kita lakukan, dan juga memantapkan hati, azam dalam hati tidak akan kita ulanginya lagi. Itu cara taubat kita yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara haram. Maka di saat kita merasa diri kita ada rasa penyesalan, itu termasuk hal yang masih bisa dimaafkan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan arba'atun minasyqa, ada empat perkara itu tanda celaka. Makna tanda celaka ini tidak ada lagi rahmat daripada Allah untuk dirinya. Getanya menyokana perkaranya, hati getanya kahanali urusan dengan Tuhan. Maknanya tidak ada lagi rahmat. Sudah tanda celaka, ditakutkan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kata Nabi yang pertama, jumudul ain, keras mata. Hanali ru'imata, keras mata. Artinya tidak ada lagi rasa penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Kita meninggalkan perintah Allah, kita melaksanakan melakukan larangan Allah, hanali rasa hanali rasa menyesal. Dia tak buat kalah je mana. Dengan seenaknya saja kita tinggalkan salat, dengan

selesai. Hanali rasa menyesal. Maka kalau kita setelah melakukan perkara maksiat masih ada rasa menyesal, itu patut bersyukur. Berarti kesalahan yang kita lakukan itu bukan serta-merta memang nafsu kita, bukan draw katanya, tapi ada dorongan daripada syaitan. Kalau sudah sampai tingkatan tidak ada lagi rasa menyesal terhadap perbuatan maksiat, maka itu dipastikan dosa itu memang kemauan diri, bukan dorongan syaitan. Kenapa kita merasa menyesal? Karena syaitan menggoda kita untuk melakukan maksiat. Setelah kita lakukan maksiat, syaitannya hilang, kita menyesal. Menakan digoda oleh syaitan. Kapubut, kapubut, pubut. Lih dah pubut, syaitan ijak sebuah kuroi. Tinggal kita nyo dalam keadaan melakukan maksiat. Akhirnya kita menyesal. Buna atas syaitan. Nyo tak roh teman, kamu menyesal. Tapi kalau tidak ada lagi rasa menyesal, mungkin maksiat yang kita lakukan itu tidak terlibat syaitan di dalamnya. Yang cibut dera katanya. Sebagaimana pentafsiran yang dalam bulan Ramadan syaitan diikat, tapi ada juga yang melakukan maksiat, nyepekonya. Sebagian ulama menafsirkan itu karena memang dosa itu bukan karena dorongan syaitan, karena kamangat dera pubut maksiat. Karena sudah ada keinginan diri, nafsunya memang ingin melakukan maksiat. Ini yang ditakutkan. Syiqa, kata Nabi, celaka. Bagaimana cara bertobat daripada dosa tersebut? Yakni menyesali segala perbuatan yang kita lakukan dan memantapkan hati kita untuk tidak akan mengulanginya kembali. Pembagian yang ketiga, bentuk yang ketiga dosa, wasalisu zunubun bainaka wa bainal ibad wa hadha ashkalu wa as'ab. Yang ketiga, dosa antara kita sesama hamba, dosa sesama, sesama manusia, bahkan sesama Islam. Wa hadha ashkalu wa as'ab. Ini yang rumit, ini yang berat. Dosa ini yang berat. Kalau dosa kita dengan Allah mudah, bukan memudahkan maksiat, tapi taubatnya hanya melibatkan kita dengan Allah. Tapi di saat dosa yang kita lakukan itu urusannya sesama hamba, nah ini yang rumit. Hada ashkalu as'ab. Ini yang rumit, ini yang susah. Wahia aksab. Itu ada beberapa bentuk. Qad takunu fil mali wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid din. Kadangkala terjadinya tentang harta, tentang jiwa, tentang fil irdi, kehormatan. Kehormatan baik itu ghibah, fitnah, kehormatan. Wa fil hurmati, dan kehormatan keluarga. Wafiddin, dan juga kadangkala dosa kita sesama hamba pada urusan agama. Fama kana fil mali fayajibu alaika antaruddahu alaihi in amkana. Sedangkan dosa yang urusannya pada segi harta, maka wajib atas kita mengembalikan harta mereka, harta yang kita ambil, jika mungkin kita lakukannya. Di dosa sesama hamba dari segi harta, contohnya mencuri, kita ambil punya orang lain, kita mencuri harta dia, atau istilahnya mengambil tanpa izin. Kadang-kadang katanya baik kencu, tapi cok dah gopcit. Contohnya kita mengambil sandal waktu keluar masjid punya orang lain. Karena sandal sendiri sudah hilang, maka kita hilangkan lain punya orang lain. Atau kita ambil tanpa sengaja. Itu termasuk kesalahan kita antara sesama hamba. Cara taubatnya, maka mengembalikan jika mungkin kita lakukan. Mana jika mungkin, kita kenali orangnya. Tak tepat pat gampung, tak tepat pat tempat, sorang.

maka kita kembalikan harta yang kita ambil, baik itu sengaja yang kita ambil secara sengaja atau tidak sengaja. Maka cara bertaubatnya yakni dengan mengembalikan harta yang telah kita ambil tersebut. Fa in ajasta an dhalik li'adamin wa faqrin fatastahilla minhu. Jika tidak mampu untuk mengembalikan, saat kita bertaubat dari dosa mencuri, ternyata tidak mampu untuk mengembalikan. Pajan taubat wa taqasiyin. Di saat kita miskin, kita ingin bertaubat sehingga dosa mencuri, waktu kita kembalikan ternyata miskin. Kita nyoh anak lipek, anak lisapuna. Bagaimana cara bertaubatnya? Fatastahilla min. Kita meminta halal, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Tidak ada istilah taubatnya taubat kosong. Arti wateli tacu atagop, cara taubat laki ampun ba Allah orang yang kita zalimi kali. Kakaya dengan harta curian, kemudian baru taubat. Waktu taubat kita nikmati harta curian dulu. Oh, itu tidak betul. Bagaimana cara bertaubatnya? Yang pertama memohon ampun kepada Allah, kemudian mengembalikan apa yang kita ambil milik orang lain. Kalau tidak mampu, baik tidak mampu karena tidak ada harta yang kita punya, maka cara bertaubatnya fatastahilla min. Kita meminta halal, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dia. Fa in ajasta an zalik li ghaibati rajul aw mautihi wa amkana tasadduq anhu fa'al. Jika kita tidak mampu mengembalikan harta tersebut karena ghaibatu rajul, orang yang kita zalima itu tidak kita temukan atau tempatnya jauh tak tempat, menyotayak pulang harta urungnya susah, bahkan kadang-kadang lebih mahal biaya pengembalian dengan apa yang kita kembalikan. Au mautihi, atau yang kita zalimi itu sudah meninggal. Tacu atau gop, kemudian gop yang kita nyocunya, yang kita nyocu hartanya, ternyata sudah meninggal. Bagaimana cara taubatnya? Wa amkana tasadduq anhu fa'al. Kalau kita mampu bersedekah atas nama dia, maka lakukanlah. Ini urutan. Cara melakukannya urutan. Pertama, kita tetap mengembalikan. Tidak mampu mengembalikan, maka kita meminta maaf. Kalau orangnya tidak ada, maka bila mampu kita bersedekah, maka bersedekah atas nama dia. Juk bak masjid, juk anak yatim, juk ke fakir miskin, dengan niat membayar apa yang kita zalimi kepada orang yang kita curi. Itu kapan? Kalau orang tersebut yang kita zalimi itu tidak kita jumpai, baik karena dia jauh atau dia sudah meninggal atau kita tidak tahu di mana tempatnya. Wa in lam yumkin fa'alaika bitaksiri hasanatika warruju'i ilallahi bitazarru'i wal ibtihali ayyurdiyahu anka yawmal qiyamah. Jika juga tidak mungkin, tidak ada harta, ingin meminta maaf ulji hanataturi, kemudian ingin bersedekah atas nama orang yang kita curi, harta kita tidak punya, cara taubatnya bagaimana? Maka wajib di atasmu dengan memperbanyak kebaikan dan kembali kepada Allah dengan tunduk patuh dan sungguh-sungguh berdoa ayyurdiyahu anka yawmal qiyamah. Semoga orang yang kita zalimi itu ridha dan senang kepada kita pada hari kiamat nantinya. Kalau kita doa kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa yang telah saya lakukan, dan juga berikan, limpahkan hati orang yang telah saya zalimi itu hati yang senang, hati yang ridha
terhadapku khususnya pada hari kiamat. Karena hei tanya untuk urang kiamat. Kita urusannya bukan dengan malaikat saja. Kon malaikat yang hitung-hitung amalan. Tapi urusan kita dengan orang yang kita zalimi. Amalan kita banyak. Ternyata datang kepada kita mengambil. Jak urunya cok bacut. Karena ada dosa dengan urun. Jak urunya. Rak bahasa bawah kampung. Jak beritanya cok amalan. Tanya. Karena dosa dia bahasa bawah kampung. Rata urun kampung tupai dengan katanya. Mandup ada yang kita ambil hartanya, ada yang kita sakiti hatinya, ada yang kita ghibah dia dari belakang, ada yang kita fitnah kehidupannya, ada yang kita rusak keluarganya, bangsa bawa kampung rusak dengan katanya. Pada akhirnya mereka tidak rida kepada kita, amalan kita banyak, ternyata di akhirat nantinya semua mereka datang mengambil kebaikan, mengambil kebaikan yang kita punya. Akhirnya kita kosong. Waktu saja abad ceng amalan, waktu dihisap ternyata yang tinggal hanya dosa semua. Amalan no, kami cek kok. Ini bagi kita yang kadang banyak dari segi amalan, tapi juga banyak dari segi dosa. Ini yang ditakutkan. Maka cara taubat tentang harta, yakni yang pertama mengembalikan apa saja yang telah kita ambil sebisa mungkin. Kalaupun tidak mungkin, maka kita meminta maaf. Bila tidak mungkin karena tidak kita jumpai orangnya, maka bersedekah bila mampu. Dan jika pun tidak mampu, maka dengan cara memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, dan berbuat kebaikan sesama manusia, agar kebaikan-kebaikan itu menjadi perkara yang lebih dominan dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Perkara yang lebih dominan dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali beberapa bentuk yang lain. Pada kesempatan minggu depan kita akan melanjutkan bentuk-bentuk dosa sesama hamba, baik dari segi jiwa, dari segi kehormatan, dan juga dari segi agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih selamat mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini pendengar, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun juga. Yang sudah mengawali aktivitas Anda di kesempatan hari ini, semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Dan juga yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas ya, pastikan juga segala atributnya tidak ada yang tertinggal dan aktivitasnya berjalan baik dan lancar. Ya, pendengar, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badrala mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Sari berita, Gubernur Aceh kunjungi penyintas banjir bandang di Huntara. Informasi lainnya, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol dan kerahkan alat berat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim bersama Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI mengunjungi penyintas banjir bandang yang kini menempati hunian sementara di Gampung Simpang 4 Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Balkis.
2: Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengunjungi penyintas banjir bandang yang tinggal di hunian sementara Gampung Simpang 4 Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan bersama Taufik, Sekretaris Daerah Aceh, Mualim mendengarkan keluhan warga terkait air bersih dan transportasi bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah seorang penghuni Huntara, Nurita, warga desa Sukajadi mengatakan air di Huntara belum cukup bersih. Akibatnya, warga harus menggunakan fasilitas air di masjid untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Saya mohon, Pak, mengenai air bersih, Pak. Kami selama di Huntara memang ada air, Pak. Tapi airnya dibilang bersih, nggak bersih. Sampai dan badan saya, kami ini semua gatal-gatal, Pak. Jadi itu sementara nih, kami sampai numpang di masjid ini, Pak. Mandi, sambil buang air besar, ambillah wudu, kami di masjid, Pak.
2: Nurita juga mengeluhkan angkutan sekolah yang tidak lagi beroperasi sejak Sabtu lalu. Padahal, kendaraan tersebut sebelumnya membantu anak-anak penyintas untuk pergi ke sekolah, sehingga warga berharap layanan transportasi itu dapat kembali tersedia. Menanggapi keluhan tersebut, Mualim mengatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana.
4: Insya Allah kita mesti atasi di pihak pemerintah secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan, dan kami akan upayakan. Tidak ada uang di sini, kita akan buat permohonan supaya pusat akan memberikan apa yang patut kita terima. Dan ini apa usaha kami, dan pusat sudah berjanji ini akan dilakukan sesuai dengan kemampuan negara juga.
2: Mualim juga berharap pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik agar masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan anak-anak tetap bersekolah dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan pemerintah Aceh kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail untuk membantu penanganan warga terdampak banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
1: Pendengar, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol, 5 alat berat dikerahkan untuk penanganan darurat. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
5: Sekda Aceh Tenggara Yusir Rizal meninjau sejumlah titik jebolnya tanggul di 4 sungai yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan pemukiman warga Desa Bambel Kampungan kemarin. Dalam upaya penanganan darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan 5 unit ekavator untuk melakukan penanganan sementara. Supaya 3 unit ditempatkan di kawasan Lawe Bulan dan 1 unit di sekitar kampus Universitas Gunung Loser. Sementara satu lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak. Sekda Yusri Rizal meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menambah unit ekavator guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Selain penanganan infrastruktur darurat, pemerintah daerah juga akan membuka dapur umum melalui dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.
6: Di Bambel Gampungan sampai tutup spray sekitarnya. Jadi ini disebabkan oleh 4 sungai yang ada di Kabupaten Tenggara. Pemerintah Kabupaten Tenggara hari ini menurunkan Capator. 3 unit di lewe bulan ini, di belakang sudah kita lihat, 1 unit lagi ada di belakang lintas Poser untuk pengamanan tanggul-tanggul yang jebol. Selanjutnya juga di lewe Alas, sudah ada juga kita gerakan 1 unit Capator dan juga ada di lewe Singa.
5: Kepala BPBD Aceh Tenggara Muhammad Hasmi menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan darurat guna mengantisipasi dampak bencana serta menjaga keselamatan masyarakat.
6: Kemarin pemerintah kabupaten sudah mengeluarkan status bencana. Jadi mungkin untuk dapur umum juga mulai hari ini akan dibuka untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir.
1: Dengar, Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
7: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 981 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
8: Kita buka secara serempak 980 dapur yang berada di Kalimantan, Sumatera, dan Bali, terkhusus daerah yang memang membutuhkan jantai, stunting tinggi, dan kesehatan. Dan ini akan kita teruskan, kita evaluasi. Sekali lagi kita sudah sampaikan bahwa tidak ada pihak manapun yang mengotorisasi untuk membantu. Itu semuanya by system. Jadi nanti by system. Kenapa kok titik ini, kenapa enggak titik itu? Itu by system. Kami memprioritaskan mana yang perlu.
7: Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sebenarnya permintaan pasar terhadap komoditas bawang tetap tinggi meskipun harga bergerak secara fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Molida Putri.
9: Permintaan masyarakat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap berbagai komoditas cenderung tinggi pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk untuk aneka bawang yang menjadi bumbu dasar makanan. Pedagang bawang di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Maskur, mengungkapkan meski harga bawang cenderung fluktuatif atau naik turun, namun permintaan masyarakat tetap tinggi. Maskur merincikan dalam pekan ini harga bawang merah eceran mulai dari Rp20.000, Rp23.000, hingga Rp25.000 per kilogram tergantung kualitas. Selanjutnya untuk bawang putih Rp32.000 dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram.
10: Bawang merah per hari ini jual eceran Rp25.000. Ada yang Rp23.000, ada yang Rp20.000, tergantung kualitasnya. Bawang putih harga eceran Rp32.000, itu harga eceran per kilo. Bombay Rp30.000.
9: Adapun bawang merah sebagian besar dari lokal, sedangkan untuk bawang putih dan bombay didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Maskur memastikan pihaknya berupaya mencari bawang dengan kualitas terbaik untuk dijual kepada konsumen. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, atasi inflasi daerah, Disperindak UKM gelar pasar murah maraton di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
11: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program Pasar Murah Maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna Deber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
12: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, tepung, itulah yang ada kondisi yang kita adakan.
13: Ya, habis ini besoknya langsung ke Jumeria. Ada jadwal yang begitu.
14: Maraton Pak, setiap kecamatan ya?
13: Iya, setiap kecamatan. 9 kecamatan.
11: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
15: Karena ada pasar murah.
16: Kalau untuk ini harganya gimana?
15: Ya kan loko.
16: Kalau selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada enggak?
15: Ya, gula. Kalau di pajak kan 19. Kalau di sini cuma 15.
16: Mungkin enggak.
15: Telur itu juga. Kalau di warung-warung kan 50 lebih. Kalau di sini 48.
16: Mungkin ada masukannya, Kak, mungkin.
15: Ya kalau bisa ya sering-sering lah bang. Ya seperti beras ini, minyak goreng, gula, itu kan sangat membutuhkan.
11: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter, Disperindakop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Ana jadi kamu kawin kah doh, Yung? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Jak tam lagu gak? Ya.

0: real Arabi sigam kaya arelan dayo urung yang gat bele yang kaya karena hartanya lebih hijroh bak na urung kaya tapi mi harta ba urung anak anak gat tentre hartanya akan dipelaku untuk hal-hal yang anak gacet makaji ni bak yang arelan urung Aceh bermalim berkaya bermutua. Sajan perubut RR Banda Aceh menemani suasana bungohnya warilun sabi sajan bersehat berganteng bergagah mah yang anak ganteng gimana bang anak apa anak ganteng anak apa yang penting gak akai
1: mengenal peribahasa daerah di Indonesia peribahasa Papua
2: mangebuarak negil jumbei pebei.
1: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
1: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.